0: Oke, teman-teman, bro, di masih 8.5 FM, teman terbaik kamu udah masih di Sepada. Nih, by the way, kayak pantunnya Wahyu tadi yang bilang, kalau ternyata, kenapa sih orang-orang banyak yang masih suka ke pasar malam? Karena kebanyakan harga-harga di pasar malam itu jauh lebih murah daripada di pasaran biasanya. Kayak kamu bilang tadi kan, beli kerupuk 5.000 dapat berapa bungkus? Salah.
1: Satu bungkus biasanya di warung 5.000.
0: Iya.
1: Tapi kalau di pasar malam 15.000, 20.000 itu dapat 5 bungkus.
0: Wih. Gitu ya, gitu, gitu ya. Dia tuh kebanyakan jauh lebih murah dibandingin sama di pasar-pasar biasa. Iya sih. Aku jujur dari dulu tuh sebenarnya lumayan suka kayak sama kayak Kepayu juga, kalau pasar malam itu selalu yang dicari tuh aksesoris. Aku adalah wanita gitu ya, Bi. Ya, jadi suka sangat banget namanya aksesoris, kayak cewek-cewek aksesorisnya banyak ya. Kayak cap rambut, banduk lah,
1: terus iya benar,
0: ikat rambut lah, kadang gelang-gelangan yang ukir-ukiran gitu ya, banyak ya teman berdua di pasar-pasar malam yang kayaknya kalau ke mall kita mengukir gula.
1: Gula.
0: Mengukir gelang.
1: Laper.
0: Gimana?
1: Ya, gula ya.
0: itu kan ada ya, kayak bahkan kayak orang-orang yang kayak menawarkan jasa-jasa apa tuh, kayak mau gambar-gambar. Sebenarnya konsep pasar malam tuh hampir mirip ini loh, kalau misalkan tahu nggak mall yang di ini di jalan ini juga kan, itu kadang-kadang kan mereka kayak ngebuka itu kan, ada wahana segala di depannya, bukan di mallnya ya kan. Gitu konsep pasar malam kan kebanyakan kayak gitu ya, rata-rata kita bisa gambar-gambar, mancing-mancing, bahkan
1: apa?
0: Lempar gelang.
1: Oh iya benar.
0: Itu judi bukan sih?
1: Enggak tahu ya. Enggak,
0: tapi kok boleh ya?
1: Enggak tahu. Berarti enggak.
0: Enggak ya berarti.
1: Ini kan lempar apa? Kaleng-kaleng gitu kan.
0: Iya, terus kadang-kadang kayak ya pokoknya kayak ada permainan-permainan. Yang itu tuh nggak biasa kamu temuin kalau nggak di pasar malam gitu loh, teman Pro 2. Dan tadi harganya jauh-jauh lebih murah. Aku ingat first time aku ke pasar malam, bukan first time sih kayaknya, udah berapa kali. Cuman wahana permainan yang lumayan aku suka ketika di pasar malam itu tuh, itu kincir angin, tau kan?
1: Oh,
0: kincir angin nggak sih namanya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Kincir angin. Harusnya iya.
0: Kincir angin bukan sih?
1: Harusnya ya.
0: Makanya itu.
1: Yang ada yang muter itu kan?
0: Iya.
1: Yang naik turun. Oh iya, tahu. Oh, kakak pernah naik kinki gitu?
0: Pernah, masa kamu gak pernah?
1: Enggak.
0: Hah?
1: Gak pernah?
0: Masa sih?
1: Serius? Gak pernah aku, kalau yang di pasar malam.
0: Oh, biang lala.
1: Ah, biang lala. Ya,
0: wahana permainan yang roda putar, terus kita bisa naik di situnya tuh, rumah-rumahan kecilnya itu loh, teman produk. Nah, itu aku suka banget dulu. Dulu itu tiketnya tuh cuma 10 ribuan tau, Bi.
1: Oh iya?
0: Kalau sekarang gak tahu ya berapa ya?
1: Aku gak tahu sih, karena memang jadi dulu tuh dari kecil aku kalau ke pasar malam memang tidak pernah naik wahana-wahananya. Jadi aku cuman ya murni cari makan.
0: Oh ya, emang beda-beda sih orang tujuannya ke pasar malam ya. Ada yang memang pengen ya tadi buat rekreasi kuliner dan sebagainya, teman-teman berdua. Itu yang aku cobain dan aku lumayan suka naik itu. Bahkan ada kejadian sempat agak ngebuat traumatis, tapi gak sampai trauma sih.
1: Kenapa?
0: Soalnya kan aku orangnya sangat pemberani ya. Jadi kan dia kan supaya muter, itu tuh kayak ada rantai besar gitu yang di apa yang kayak rantai itu kayak rantai semacam mesin motor gitu loh. Jadi nanti biang lalanya bakal muter karena ada rantai itu yang nyangkut di roda-rodanya gitu loh, teman Pro 2. Nah, pas udah di bagian atas itu sempat satu rantainya lepas di satu roda.
1: Sumpah?
0: Iya, sampai-sampaian tuh ya, karena ada anak kecil ya, anak kecil yang naik di situ sama kakaknya. Jadi mereka cuma berdua gitu, karena kan kalau orang tua naik situ agak berat ya, enggak mungkin ya teman produk. Bisa sih, tapi mungkin cuma sendirian. Kalau untuk orang tua kan pasti ada bobot beban tertentunya yang boleh naik sama enggak kan. Mereka pasti punya aturannya sendiri gitu teman produk. Jadi bapaknya tuh enggak ikut, bapaknya di bawah aja. Nah, dua bersaudara itu naik itu pas banget di sebelah kami. Aku waktu itu naiknya sama siapa ya, aku lupa. Enggak tahu, enggak ingat, lupa. Kayaknya sama adikku deh. Adikku apa kakakku, aku lupa juga teman produk. Nah, gara-gara itu rantainya lepas di satu roda, itu bapaknya teriak-teriak takut.
1: Iya, bayangin.
0: Turunin anak saya.
1: Bayangin anaknya di atas itu tiba-tiba putus satu kan kayak.
0: Tapi abang ya? Bukan putus, lepas. Lepas. Iya, jadi abangnya
1: abang lepas dari anunya aja.
0: Iya, jadi itu mesinnya dimatiin terus abangnya manjat dibaikin gitu sama dia, terus jalan lagi deh.
1: Tapi kan tetap
0: aku enggak turun.
1: Enggak turun.
0: Enggak.
1: kata.
0: Nih, abangnya aja santai. Terus karena abangnya santai kan kita sebagai apa ya, customer gitu ngerasa santai. Aman aja wah ini gitu.
1: Kalau aku sih kabur sih, Kak, jujur. Oh, iya, Kak. Kayak enggak mau aku jadi final destination di sini, enggak mau aku.
0: Waktu itu aku masih kecil banget, lagi tahun berapa ya? Umur kayaknya 12 deh waktu itu.
1: Berarti memang dari kecil saya pemberani.
0: Iya.

Yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam.

dan gak ngelakuin apapun. Ternyata manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi lain kali kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Masih ya barengan sama kami teman Pro 2 ya untuk ngobrolin soal pasar malam. Nah, kalau kita ngomongin pasar malam sendiri, dulu sama sekarang itu terasa banget bedanya.
1: Ih, iya enggak sih? Kalau dulu sekarang tuh kebanyakan pasar malam tuh kayak pakai but-but tenan gitu ya. Kayak lebih rapi kebanyakan.
0: Betul. Kalau dulu tuh kayak semuanya udah langsung campur aja di situ. Kalau sekarang Mas, kayaknya sekarang itu lebih anu deh. Ya apa ya, kalau di daerahku ya memang palenya bulenya itu aja lagi.
1: Enggak juga kayaknya Bi. Masih sama-sama aja.
0: Masa sih? Kalau di daerahku
1: kayak
0: masih sama.
1: Kayak kebanyakan gitu-gitu masih terus. Ngemper-ngemper gitu di pinggir jalan.
0: Tapi orangnya masih sama maksudku.
1: Hafal banget mukanya ya. Aduh enggak ngeliatin abang bulenya lagi aku.
0: kan mencari ini
1: relasi ya. Betul. Temenan sama abang bule pas
0: siapa
1: malam.
0: Siapa tahu kan dapat bonus.
1: Oh gitu. Iya.
0: Kan enggak tahu.
1: Mas lagi karena pelanggan setia kasih diskon.
0: Iya. Atau beli ini, beli buah gitu kan. Beli sekilo ternyata dibonusin. Kan kita enggak tahu. Kok niatnya begitu sih? Tapi ya gitu. Iya, tapi gitu teman Pro 2. Kalau sekarang mungkin yang beda banget itu selain itu adalah keramaiannya kali ya. Kalau dulu mungkin rame banget. Bahkan kayak ya kita mau kemana sih selain ke mall mah. Dulu kita mall dikit di sini. Enggak tahu kalau di tempat Kakak ya. Di tempat Kakak gimana dulu?
1: Enggak ada mall.
0: Oh, enggak ada mall.
1: Iya, memang hiburannya cuman pasar malam. Di situ. Jadi pasti akan selalu ramai. Tapi enggak juga sih kayaknya. Karena mungkin sekarang kayak kalau katanya kan in this economy ya. Ekonomi makin sulit. Dulu aja tuh sempat ada pasar malam yang sebenarnya rutin tiap Sabtu Minggu, Bi. Itu selalu ada pasti di lapangan sekolah SD di sebelah rumahku. Tapi makin kesini tuh makin sepi.
0: Sebab
1: orang-orangnya kayaknya kan tahu kan penduduk memang nggak berubah-ubah ya segitu-gitu aja. Cuman nggak tahu kenapa pasar malamnya makin sepi padahal nggak ada hiburan lain gitu. Orang tuh kayak kebanyakan lebih ngabisin akhirnya waktu rumahnya ya di rumah aja gitu. Mungkin karena memang sesulit itu kayaknya kalau sekarang ya ekonomi ya. Mungkin ya bisa jadi ya.
0: Dan juga mungkin lebih ke arah kayak ya udahlah mager gitu kan.
1: Iya,
0: kita kan sekarang generasi mager ya.
1: Daya beli kurang dan orang kayak pengen jajan udah pakai online food aja gitu kan.
0: Betul. Sekarang mungkin keluar. Karena itu karena sudah terlalu digital, sudah di fase digital. Jadi akhirnya orang-orang kayak ya udah apa-apa belinya online aja gitu. Terus kalau pasar malam juga paling yang paling rame itu menurutku anak-anak aja sih biasanya karena kalau pasar malam yang di mana ya aku lupa. Itu masih ada ini Kak, apa namanya? Yang balon. Jadi kayak tempat prosotan gitu-gitu. Tapi dia dari balon. Apa ya namanya ya? Aku lupa. Ya pokoknya itu deh.
1: Pokoknya jadi wahana permainan
0: tapi itu balon gitu loh. Jadi di kompa gitu jadi besar gitu. Nah, biasanya anak-anak ramenya di situ, mereka main prosotan atau bahkan ada apa namanya? Odong-odong gitu teman Pro 2. Kalau biasanya sih
1: kuda-kudaan itu ya, kuda putar.
0: Iya, betul, kuda putar. Yang gitu-gitu tuh teman Pro 2 biasanya.
1: Aku pernah naik kuda putar.
0: Oh iya.
1: Pernah dong.
0: Ih kok seru sih Kakak.
1: Belum pernah
0: semuanya.
1: Kamu belum pernah? Masih sih, Bi.
0: Belum.
1: Terus masa kecilmu pasti main Game Boy aja kan?
0: Bener. Bener lagi.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton.
5: Atau fakta.
6: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
5: Mitos atau fakta?

0: Okay, teman berdua, ini mungkin buat kamu di akhir pekannya yang punya wacana mau ke pasar malam ntar malam ya, siapa tahu. Tapi kira-kira bakal hujan nggak sih? Karena kalau pasar malam lagi hujan-hujan tuh repotnya di situ nggak sih?
1: Iya,
0: minus bener. Minusnya pasar malam tuh itu.
1: Minusnya itu aja karena outdoor kan.
0: Iya, kalau sampai hujan wah harus bahkan tutupan tuh ya teman berdua.
1: Benar.
0: Untuk antisipasi kita langsung tanya aja nih barengan sama Kak Bayat dari BMKG Kota Samarinda. Halo Kak Bayat, silahkan informasi perakiran cuacanya.
2: Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan pada sepanjang hari mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km/jam dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius serta dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 85%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang dan Selat Makassar pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Kak Bayat. Jadi gitu ya teman Pro 2 ya. Cuacanya bakal berawan.
0: Oh iya, berawan. Berawan, cerah berawan gitu lah sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang sih kayaknya memang kelihatannya agak mendung gitu ya Bi ya.
1: Tapi ya yang penting jaga-jaga aja ya teman Pro 2 bawa jas hujan. Tapi kalau kamu mau jalan-jalan bisa banget.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Kalis pernah ngeliat ini enggak? Apa? Dulu waktu aku SD kayaknya. Dan sekarang kayaknya sudah jarang deh aku menemukan jajanan ini. Jadi dia tuh buah. Buah-buahan kayak
1: es kulkul.
0: Es kulkul, masa namanya es kulkul?
1: Emang buah beku dicelupin coklat.
0: Betul, itu
1: itu es kulkul.
0: Oh, es kulkul.
1: Masih ada sampai sekarang tau.
0: Oh masih ada?
1: Iya, di Wisbel, di Wisbel banyak.
0: Oh iya?
1: Coba cari besok.
0: Oh iya, oke okay. Tapi kan kalau di Wisbel kan
1: enggak malam ya?
0: Pricey ya.
1: Iya sih.
0: Iya, kalau di pasar malam kan enggak
1: gitu. Mungkin enggak lebih murah ya sama Pro 2.
0: Betul.
1: Aku sampai sekarang belum pernah nyobain sih, aku tahu aja. Ya. Tapi sekarang tuh yang lagi ngetren ini Bi, tahu Chocoberry Kunafa.
0: Ah, gitu. Tahu, tahu,
1: sumpah,
0: tahu.
1: Banyak
0: tahu.
1: Banget yang jual. Itu seenak apa ya?
0: Enggak tahu ya.
1: Entar coba aja coba. Kayaknya sih
0: harusnya ada sih.
1: Itu juga enggak sih maksudnya, walaupun pasar malam itu kan bisa dikatakan semacam pasar tradisional yang jualannya malam-malam gitu, tahun Pro 2 itu kan berarti mereka tuh ketinggalan zaman loh. Banyak juga ternyata pedagang-pedagang itu yang menjualkan makanan-makanan kekinian.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi masih ada tuh kayaknya, nemu sempat waktu jalan ke pasar malam mereka jual mochi. Terus kayak dua cheese cookie.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Banyak yang jualan gitu, apa ngikutin pasar atau tren sekarang. Aha. Dan mungkin apa ya? Sentimen nih. Apa sih namanya, stigmanya orang-orang yang datang pasar malam kan pasti kebanyakan ibu-ibu atau bapak-bapak gitu.
0: Bener.
1: Yang pastinya mereka kebanyakan ya mungkin untuk generasi tersebut enggak gitu ngikutin makanan kekinian kan, lebih suka sama makanan-makanan dahulu gitu. Tapi ternyata enggak gitu juga loh, banyak-banyak gitu. Walaupun mungkin anak-anak muda sekarang enggak kurang datang pasar malam, tapi ada aja yang ada aja ngejual makanan-makanan kekiniannya itu.
0: Tapi emang ini Kak, apa maksudnya kalau kamu teman Pro 2 juga mau apa ya, mencari makanan viral, tapi misalnya ih kemahalan nih makanan viralnya. Biasanya ada di pasar malam gitu loh, yang ya budgetnya tuh lebih ramah buat kita di kantong. Jadi memang kalau misalnya kayak Dubai cuwi-cuwian itu.
1: Nah, ya, itu kunafanya pakai mihun goreng.
0: Sembarangan. Enggak dong.
1: Biar lebih murah itu tuh.
0: Barangan. Aku pernah dapat loh, 20.000 loh.
1: 20 itu masih mahal, ada yang 15 aja Bi.
0: 20 itu murah, karena aku beli itu paling
1: gede.
0: Paling mahal.
1: Kamu beli yang Megalodon ya?
0: Enggak dong. Jadi kalau yang aku beli itu harganya 55.000. Serius. Dan bentuknya besarnya tuh enggak jauh beda 11-12 aja sama yang aku lihat di pasar gitu. Oh. Dan pasar tuh cuma 20.000 gitu, dan isinya juga beneran isinya itu gitu. Cuma memang bentuknya aja dia lebih kecil aja dibanding sama yang standar biasa. Tapi ya itu tadi, dengan kamu ke pasar malam teman Pro 2, kamu bisa nemuin makanan-makanan yang
1: betul
0: mungkin kayak ih viral nih, di mana ya carinya, tapi duitnya lagi enggak ada.
1: Yang agaknya harganya enggak terlalu pricey, coba aja ke situ. Siapa tahu ada ya teman Pro 2.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
1: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: apalagi yang seru ya kalau kita ke pasar malam?
1: Apa tuh?
0: Apalagi ya? Masih mikir lagi.
1: Kalau aku sih makanan sih, memang makanan karena orang pasti ke pasar malam pengennya makanan. Toh juga di pasar malam biasanya kita akan menemukan makanan ini teman Pro 2, itu adalah mihun dan gorengan.
0: Itu nggak cuma di sarapan pagi ya,
1: betul.
0: Di wade-wade acil pagi hari.
1: Betul, karena biasanya kan itu kan khas-khas pagi ya. Tapi di pasar malam kamu bisa nemuin, aduh jatuh HP-ku. Kamu bisa nemuin gado-gado, kamu bisa nemuin juga yang namanya mihun. Jadi banyak banget opsi-opsi buat kamu makan malam gitu loh kalau di pasar malam. Dan ya itu tadi, dengan harga yang relatif lebih murah.
0: Tapi sekarang ini kayaknya apa ya, Bi? Pasar malam itu bahkan juga bisa jadi sarana orang buat unjuk karya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sering gak sih kalau misalkan pasar malam terus nemu pengamen? Enggak, Deng. Maksudnya ada aja yang bukan, Deng. Maksudnya tuh kayak ada aja yang kayak ya tiba-tiba akustikan gitu kan.
1: Betul.
0: Bahkan tuh kayak ada beberapa pasar malam tuh yang pernah aku datengin tuh mereka kayak bahkan ngadain lomba gitu, lomba buat anak-anak atau penduduk setempat gitu, warlock lokal.
1: Tapi memang banyak sih ya.
0: Jadi kan orang tuh ibaratnya datang ke pasar malam itu gak cuma pengen belanja atau main wahana aja gitu, tapi juga ngedatengin apa ya, semacam pertunjukan seni ya atau hiburan yang memang ditampilin di situ.
1: Memang kebanyakan sih rata-rata karena isinya adalah bocil-bocil dan orang tua ya yang menemani gitu. Makanya pasar malam selain kuliner ya mainan-mainan biasanya isinya.
0: Iya, dan menurut aku worth it aja gak sih kalau sekarang-sekarang ini masih datang ke pasar malam gitu, daripada kita cuma main game doang di rumah, main HP, main gadget. Gak nyalahin main game, sorry soalnya aku main game. Maksudnya kamu cuma scrolling gak jelas gitu teman Produa ya, scrolling dapat wawasan sih is okay, tapi kalau scrolling aja aduh.
1: Iya
0: ya, mending udah keluar yuk bergerak. Dan
1: malah jadi kayak aku.
0: Kenapa kamu? Aku udah bilang kamu. Kalau sekarang sih dia memang lagi scrolling tapi kan kebutuhan. Iya, ada sesuatu yang harus dilakukan gitu teman Pro 2.
1: Tapi intinya beli pentol bakar ya teman Pro 2.
0: Pentol bakar tuh.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: apa dengan cinta? Aku baru tahu ada lagu begini.
1: Loh, lagu lama tapi dibuat ulang itu dari siapa tadi tuh? Dari Eva Celia Bill.
0: Nah, aku tahu lagu yang lama. Ada apa dengan cinta? Itu aku tahu. Tapi yang ini aku kayak, kok begini?
1: Ini bukan buat gitu. Yang ini ya, buat sequelnya yang season 2 gak sih?
0: Yang terbaru itu gak sih?
1: Oh, atau yang terbaru.
0: Yang Cinta dan Rangga kah judulnya kalau gak salah?
1: Yang anak-anak muda itu ya, maksudnya yang new generation
0: bukan, betul, yang meran kan bukan Nicholas Saputra.
1: Bukan Aga, tapi tetap yang paling pertama yang paling bagus sih.
0: Satu dan dua ya.
1: Eh enggak sih, aku yang kedua enggak terlalu suka.
0: Oh iya, kenapa?
1: Soalnya Nicholasnya udah biasa aja. Yang pertama kan ganteng ya, Bi. Tapi yang kedua, tapi ceritanya bagus sih. Bagus apa enggak ya aku bilang ya?
0: Ya bagus lah intinya ya.
1: Enggak sih. Enggak tahu. Masa dia putus dari tunangannya buat balik sama Rangga? Kan jahat ya?
0: Pokoknya intinya ya teman Brodo, kita balik lagi ke pasar malam bersama cinta. Bersama cinta.
1: Ada enggak sih scene mereka ke pasar malam? Ada kok enggak?
0: Enggak tahu ya.
1: Aduh lupa.
0: Enggak ingat dong. Masa aku ingat ada begitu.
1: Mana tahu ini bisa jadi dating plan kamu selanjutnya teman Brodo, ya enggak sih?
0: Benar.
1: Iya, sesekali Bi.
0: Apalagi malming kan?
1: Ajak doi kamu ke pasar malam.
0: Wadah, boleh.
1: Masa ke mall terus?
0: Aduh, emang ke mall terus enggak sih?
1: Itu mancing-mancingan itu loh. Oh. Main kan ada nggak ada ya kolam-kolaman di pasar malam
0: yang air itu ya?
1: Iya,
0: oh, iya benar. Sama sekarang ini kak ada apa namanya itu apa? Iya aku lupa lagi. Sekarang tuh ada kayak traktor gitu loh, mobil remote.
1: Oh.
0: Nah yang ngangkat-ngangkat pasir tuh biasanya tuh. Itu di mana aja ada deh sekarang kayaknya ya, orang-orang buka gitu.
1: Tuh kan dia tuh nggak mungkin, bukan nggak mungkin, maksudnya jarang ada di tempat-tempat lain, teman-teman cuma bisa kamu temuin di pasar malam gitu. Jadi kayaknya wah nggak ada salahnya buat kita datang ke pasar malam ya, apalagi sekarang udah walaupun banyak hiburan lain ya yang kita bisa temuin di zaman digital ini.
0: Betul.
1: Tapi kayaknya datang ke pasar malam tetap belum bisa tergantikan sih. Iya gak sih?
0: Benar-benar setuju.
1: Tetap ada vibesnya sendiri lah.
0: Vibesnya beda. Ada kenangan masa kecil yang bisa dilupakan.
1: Betul. Dan habis ini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga barengan sama orang penting mas nih. Orang penting. Iyalah. Special guest ya. Tungguin aja kamu Prado. Setelah itu nanti 88,5 FM
0: teman terbaik kamu.

0: Paula Ricam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
3: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Mau kemana?
2: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
6: Ayo deh. Loh, pakai motor?
2: Iyalah, masa jalan kaki?
6: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
3: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
4: Eh, masa sih?
3: Ya,
4: oh gitu ah.
3: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
5: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
6: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu masih di Spada.
1: Hey, masih barengan sama aku dan Kak Lija ini ya.
0: Iya, betul. Tadi,
1: Kenapa?
0: Wah, kamu sama aku deh. Iya, tadi kita udah ngomongin pengalaman kita teman pro 2 ya, seputar datang ke pasar malam, yang mana kebanyakan dari kita pastinya datang ke pasar malam itu yang kita buru adalah kulinernya atau wahana-wahana permainannya.
1: Benar banget.
0: Tapi kalau makin kesini kalau kita lihat juga teman pro 2 pasar malam sekarang itu nggak cuma itu aja yang ditawarin loh.
1: Betul.
0: Bahkan nih ada salah satu pasar malam yang ada di Kutai Kartanegara, jauh banget. Di sana ya 2 jaman ya.
1: Harus naik pesawat.
0: Iya, namanya Simpang Odah Etam nih teman pro 2 di Kutai Kartanegara, yang dia tuh sebenarnya nggak cuma nawarin itu tadi aja untuk wisata rekreasi, untuk belanja atau wahana-wahana aja tuh, tapi bahkan juga ada pertunjukan seninya tuh Bi. Daripada penasaran, langsung aja nih kita tanya-tanya barengan sama pengelola
1: kolaborasi Simpang
0: Odah Etam.
1: Kita bersama Kak Mutiara Fajar Seza. Halo Kak Tiara.
2: Halo Kak.
0: Ya, okay. Ini kita terhubung via Zoom ya, teman perundur, karena kakaknya kayaknya lagi di mana nih sekarang Kak?
2: Lagi di rumah sih.
0: Oh iya, di Tenggarong ya Kak ya. Gimana?
2: Kebetulan malam ini kan sorenya.
0: Oh iya.
1: Oh, malam Minggu.
0: Eventnya tuh.
2: Ya, malam Minggu.
0: Oh, daripada kita penasaran, langsung aja mungkin kita tanya-tanya nih sama Kak Tiara ya, panggilannya Kak Tiara ya.
2: Iya, iya Kak.
0: Oke. Okay. Ini sebenarnya Simpang Odah Etam itu pasar malam yang seperti apa sih Kak?
2: Oke, jadi pertama-tama Simpang Odah Etam itu adalah hasil rekreasi dari Dinas Pariwisata di bidang ekonomi kreatif.
0: Iya.
2: Kemudian mengajak beberapa OPD untuk bergabung di dalamnya. Jadi di awalnya banyak OPD itu Kak di dalamnya. Banyak kontribusi pemerintah sangat banyak sekali waktu itu. Jadi kita mau coba-coba awalnya. Jadi Simpang Odah Etam itu awalnya mau dicoba hanya beberapa kali malam minggu aja untuk seperti festival pada umumnya. Nah ternyata Simpang Odah Etam diterima baik nih sama masyarakat, sama pemerintah dan lain-lain. Akhirnya itu dijadikan perpanjang.
1: Okay.
2: Nah dari situ OPD terlibat masih di dunia bidang ekonomi kreatif, namanya Pak I, baik sekali. Dia juga menyediakan hiburan di sana, kemudian dibantu juga sama Dinas Koperasi UMKM untuk pengadaan tenda. Okay. Jadi tendanya seragam, ada hiburan dan lain-lain. Nah, jadi itu asal mula dari Simpang Odah Etam, akhirnya berlanjut sampai sekarang.
0: Oke, kalau yang kayak kakak bilang tadi kan ini sebenarnya kolaborasi antara OPD-OPD yang ada di Kutai Kartanegara, yang tadinya mulainya cuma untuk malam minggu doang ya Kak. Apakah sekarang juga sama untuk malam minggu aja atau gimana tuh?
2: Untuk Simpang Odah Etam sendiri memang setiap malam minggu saja.
0: Oh,
2: jadi jam opennya dari jam 5 sampai jam 10 malam.
0: Nah, yang menarik kan di sini tadi Kak, apa ada panggung seni dan budayanya juga yang mungkin agak berbeda dengan pasar-pasar malam biasanya. Benar. Gitu. Nih, apa yang sebenarnya pengen disampaikan ke masyarakat gitu Kak lewat konsep tersebut?
2: Oke, jadi kami di sana ada hiburan, kami menyediakan panggung untuk seniman lokal yang ada di Kartanegara. Jadi yang mau join kami bebaskan, kami juga terbuka untuk umum. Jadi kami itu menyediakan, yang mau ayo join, yang mau lihatkan kreasinya ke masyarakat juga boleh. Jadi bukan cuma musik aja, tapi ada teater di sana, ada modeling, ada kerajinan, pokoknya semua yang kreatif kita tampung di sana.
1: Tapi aku mau nanya ini nih, soal kan berarti banyak tuh Kak yang tampil gitu ya. Nah itu ya, sampai jam berapa Kak?
2: Kalau untuk tampil kita biasanya habis isa, karena di sana kita juga mesti jamin.
1: Okay.
2: Jadi dari jam 8 sampai jam 10 untuk kita.
1: Padet ya jam 8 sampai jam 10.
0: Malam banget sih pas pasar gitu
1: ya,
0: gitu.
1: Kan pasar malam.
2: Pokoknya dari habis maghrib sudah tidak ada pergerakan apalagi karena masyarakat di dalamnya penuh.
0: Oke. Nah, ini kan berarti melibatkan banyak pegiat seni, masyarakat, sanggar, sama komunitas-komunitas budaya juga gitu. Dan tadi kalau saya dengar sebenarnya cukup terbuka, jadi siapapun yang mau tampil ya udah boleh begitu Kak. Itu prosesnya ya. Gimana Kak? Kalau mau tampil apakah harus izin dulu ke pengelola atau sebenarnya ada semacam kerjasama begitu untuk penjadwalan dan sebagainya begitu Kak?
2: Sebentar ya Kak. Kalau untuk hiburannya ya Kak. Untuk hiburannya itu lewat pendaftaran.
0: Okay.
2: Nanti setelah melewati kurasi, nanti akan dihubungi via admin di bidang ekonomi kreatif.
0: Oke. Okay.
2: Jadi nanti nampilnya itu ada penjadwalan. Jadi sesuai tema juga. Siapa tahu nanti hari ini jaranan, nanti anak kecil kan nggak mungkin. Waktunya pasti jaranan lebih banyak. Nah, jadi kami biasanya ngaturkan kalau untuk anak-anak biasanya habis isya kita udah mulai.
1: Ah, oke. Okay. Jadi didulukan gitu ya, Kak?
2: Iya, betul.
1: Karena ngantuk anak-anak.
0: Oke, sejauh ini sudah berapa kali Kak melaksanakan apa namanya? Ini semacam festival gitu juga enggak sih bisa
2: iya,
0: sebutin?
2: Iya, betul.
0: Berapa
2: jadi
0: kali?
2: Jadi kalau untuk berapa lamanya? Mungkin sewe ini udah 1,5 tahun.
0: Wah, wow, lama ya sudah ya.
2: Dari Juli 2025. Mm-hmm. 2024 malah.
1: Oke.
2: Jadi hampir mau 2 tahun.
0: Terus
2: sudah
0: gimana?
2: Ulang tahun pertama kemarin.
0: Oh, wala, luar biasa ya. Berarti kan disambut dengan baik sama masyarakat Tenggarong gitu ya, Kak.
2: Iya,
0: itu apakah ini ada semacam ini enggak mungkin survei atau apa gitu untuk mendata ini yang datang itu apakah warga lokal Tenggarong sana aja atau bahkan sampai menggayat wisatawan luar mungkin dari Samarinda, Balikpapan dan sebagainya gitu, Kak.
2: Oke, baik. Jadi kami kerja sama juga sama Telkomsel. Okay. Tapi yang pakai Telkomsel aja yang terdatanya belum yang umumnya.
0: Oh, okay.
2: Jadi untuk heroiknya di sana itu selain warga lokal ada dari Samarinda, Bontang, Kota Bangun, Balikpapan sampai Muara Bada.
1: Oke. Lumayan banyak ya Kak dari
2: yang... dan yang tampil kadang bukan di Tenggarong aja nih Kak. Banyak juga dari hulu sana kayak Kota Bangun, Samarinda juga, Balikpapan juga. Jadi sebenarnya kalau mau daftar semuanya itu boleh banget untuk nampil.
1: Tapi ya. Pernah enggak Kak, maksudnya yang dari luar Kalimantan gitu ada enggak?
2: Kalau luar Kalimantan kayaknya paguyuban ya Kak, cuman tetap tinggalnya di sini. Paguyuban-paguyuban kayak jaranan gitu. Paguyuban, tari piring, paguyuban di sini juga kita terima dengan baik.
1: Dan untuk pengunjung yang baru pertama kali nih Kak datang. Nah, biasanya apa sih yang pengen Kakak dan teman-teman pengen ngelihatkan lah pengalaman apa yang pengen dihadirkan pada saat orang pertama kali datang ke situ?
2: Untuk yang pertama kalinya adalah mereka berburu jajanan, pastinya, kemudian menonton hiburan, dan paling banyaknya mereka karena ada hiburan itu nonton, yang nonton itu keluarga mereka.
0: Oke.
2: Nah, jadi kayak panggung hiburan itu udah penuh sama keluarga.
0: Oke, siap.
2: Karena ada penampilan mungkin anaknya, saudaranya, atau kerabat gitu.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, kan ini berarti mungkin ada banyak masyarakat atau pegiat seni yang tampil di situ. Itu apakah nanti akan mendapatkan semacam bentuk apresiasi tertentu gitu nggak sih, Kak? Atau benefit yang mereka dapatin gitu?
2: Oke, untuk yang penampilan sendiri, itu kita menyediakan VE juga. Cuman VE-nya bukan VE talent, tapi VE memang dari bidang ekrapnya sendiri. Kami adanya setiap, tapi kami menyediakan panggung, menyediakan tempat, menyediakan fasilitas untuk teman-teman nampil, dan juga kami biasanya ada sertifikat juga, ataupun kadang ada lomba, juga kita ada hadiah mungkin plakat atau yang lain.
0: Bahkan ada lomba juga ya berarti yang dihadirkan di situ. Nah, kalau boleh tahu kalau menurut Kak Tiara sendiri nih Kak, kan banyak yang ditonjolkan yang jadi daya tarik orang-orang untuk datang tuh ke Simpang Odah Item tadi. Selain pertunjukan seni, pastinya orang datang buat kulinernya juga. Itu menurut Kakak yang jadi daya tarik utama kebanyakan orang-orang datang ke Simpang Odah Item itu nyari apa tuh Kak?
2: Kalau daya tarik awal pastinya karena cari jajanan kan.
0: Jajanannya ya.
2: Kemudian hiburannya, kemudian mungkin karena kita menyediakan kursi dan meja juga di sana, jadi mungkin sambil nongkrong kali.
0: Oh, nongkrong. Iya. Okay. Yeah.
1: Tapi kalau kita tadi ngomongin soal kuliner gitu ya di Simpang Odah Etam sendiri. Nah, apa ya? Maksudnya favorit Kak Tiara nih. Apa di situ? Kayak rekomendasi dari Kakak tuh. Ngomong kuliner.
2: Semua pesertanya apa itu nih? Gitu. Favorit saya itu Kak.
1: Jadi kita beli semua nih.
2: Jadi karena ada yang gurih, ada yang pedas, ada yang manis-manis. Karena pemanisannya juga masuknya karena kurasi, karena produk juga, karena branding dan lain-lain. Jadi hampir semua yang di sana mungkin sudah saya pernah jajanin.
1: Oke.
2: Dari ujung ke ujung.
1: Yang Kakak rekomendasiin buat kami deh. Kalau kami kesana.
2: Kalau di sana sukanya ada soto kutai.
1: Oke.
2: Okay. Itu enak banget orang-orang asli yang bikin. Kemudian di sana ada jajanan tradisionalnya lengkap banget, masih panas, baru dibikin di sana, kayak kue keroncong, cincin dan cumar. Wah, itu dibikinnya pas kita lagi pesan, jadi itu enak banget.
1: Masih panas ya Kak ya.
2: Terus sama dessert kekinian sekarang. Jadi teman-teman juga kami biarkan berkreasi kalau ada jajanan apa yang terbaru, boleh berinteraksi.
0: Baik-baik. Nah, kalau ngelihat konsepnya sama antusias atau respon masyarakatnya juga ya, dan bahkan udah 1,5 tahun ini ya berjalan gitu Simpang Odah ya, teman-teman. Apakah ini sudah bisa disebut sebagai sarana rekreasi baru nggak sih di Kutai Kartanegara begitu? Jadi kalau orang-orang ke Kukar, yaudah kita ke Simpang Odah Etam aja gitu.
2: Betul Kak, sekarang itu salah satu sarana wisata kami malah.
0: Oke.
2: Jadi kalau setiap malam minggu ada yang liburan atau ada kolega bupati pemerintah yang datang, pasti kita ajak ke Simpang Odah Etam.
1: Dan kalau misalnya ngomongin soal ini nih Kak, kan pasti kan ada dari tadi Kakak bilang makanannya banyak gitu.
2: Iya.
1: Nah, kalau boleh tahu ada berapa tenan sih Kak di sana?
2: Oke, untuk tenan sendiri kulinernya itu ada 125.
0: Waduh, pusing ya. Banyak banget pilihannya.
2: Untuk merchant, aksesoris dan fashionnya kita sedikit aja, ada 15. Sama sarana hiburan permainan kita cuma ada 1.
1: Tapi 100 lebih. Banyak ya.
2: Kalau dulu Kak, awal buku kita letter L, itu kita nerima 200 UMKM.
1: Oke.
2: Tapi karena untuk efisiensi dan keamanan jadi letter I, itu baru jadinya 125 atau 150.
1: Oke, itu pun lumayan ya.
2: Bergabung sama angkringan di sana Kak.
1: Oh, oke. Okay. Banyak ya. Apa, kita harus kesana.
0: Oke, benar biar pasti harus sih ada 100-an macam-macam kulinernya pasti ya. Terus untuk mengkurasi UMKM yang mungkin menjajakan kulinernya di situ Kak, itu apakah ada proses tertentu nggak sih untuk mendaftar dan sebagainya?
2: Betul, untuk pertama kali pastinya ada proses pendaftaran. Kita pendaftaran juga via Google Form, semua boleh mendaftar. Ada durasi waktunya, kita juga udah spill sebenarnya. Kalau mau masuk di Simpang Odah Etam, apa yang harus disiapkan, mendaftarnya gimana, supaya nanti pas pendaftaran tidak ada yang kamu sih udah tahu. Spill di Kutar Kuliner itu maksudnya apa sih yang jadi pondasi kuat di sana? Cuma balik lagi karena kita keterbatasan kapasitas juga di sana, jadi makanya ada kurasi ini.
0: Okay.
2: Jadi pertama daftar melalui Google.com, kemudian dikurasi dari Google.com itu, yang pertama pastinya ada NIB, hal-hal yang bisa diurus di sana, terus kemudian mengikuti peraturan dan menjual produk yang sesuai dengan apa yang dijual nanti. Okay. Dengan foto produk juga. Foto produknya sebenarnya pakai HP aja langsung boleh. Oh, kita jualan ini gitu. Enggak perlu ambil di Google, enggak perlu di AI kan atau ambil di TikTok. Itu sering terjadi soalnya. Jadi kita memang proses satu-satu, dilihat dari yang mencantumkan link dulu. Kemudian apakah pernah mempromosikan makanannya secara pribadi atau menggunakan influencer atau lainnya? Itu menjadi daya tarik juga untuk Odah Etam. Karena kan kalau dia udah konten kayak gitu kan berarti nanti untuk jualan di sana dia juga bisa mempromosikan produknya sendiri. Nah, setelah itu melalui kurasi itu ada proses tahap presentasi tatap muka. tatap muka dengan membawa produk, kemudian baru akan diagendakan jadwal dan masuk ke dalam saat.
0: Oke, okay. Oh, proses agak lumayan banyak ya.
2: Lumayan banyak dan lama kan harus. Karena yang daftar itu kita misalnya butuh 10 nih untuk bulan ini, yang daftar 300.
0: Wah.
2: Iya.
0: Berapa kalau banding berapa itu?
2: Kita butuhnya 200, yang daftar 600.
0: Oke. Okay. Berarti
2: tahap kedua juga itu.
0: Berarti dipilih yang benar-benar berkualitas ya, Kak, yang UMKM.
2: Sebenarnya rata-rata berkualitas, Kak.
0: Cuman ada yang jauh lebih
2: Yang lebih susahnya itu di pendaftaran 5 dan 6 ini. Mungkin teman-teman udah berpikir maju dan tidak mau sembarangan jualan. Jadi pas proses itu kita cuma butuh 10, yang daftar 300. Itu berat sebenarnya, Kak.
0: Oke.
2: Karena kita pengen semuanya masuk, pengen semuanya gini-gini. Cuman kita nanti akan berikan mereka nanti waiting list. Nanti kan ada yang keluar tuh di sampang ada etam. Nanti kita akan masukkan proses waiting list, baru kita presentasi langsung.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Karena semuanya keren-keren, Kak. Keren-keren, anak-anak. Bagus lah untuk branding dan yang lainnya. Mungkin semakin tahun kan orang semakin kreatif juga ya.
0: Benar-benar.
1: Sebayangin 600 tenan semuanya 600-nya di situ.
2: Iya, total sekarang kan 150.
0: Takutnya enggak ada yang beli pada jualan semua nanti.
1: Iya, semuanya jualan di situ enggak ada yang beli.
2: Totalnya 150-an di sana. Kalau dilihat dari pendaftar itu 1000.
0: Wah,
1: banyak banget ya, Kak.
2: Saya banyak UMKM di Kukar.
1: Kayaknya butuh waktu banyak gitu dan kayaknya timnya juga harus sangat-sangat kompeten gitu untuk
2: ini.
0: Oke, berarti Mas apa ya dalam proses berjalannya pun masih banyak hal yang akan dibenahi lagi ke depannya gitu ya, Kak ya.
1: Dan mungkin kita ke depannya nih, Kak, untuk apakah ada rencana nih kayak menghadirkan lebih banyak kolaborasi dengan seniman, komunitas atau mungkin kayak pertunjukan budaya dari daerah lain gitu untuk kayak bentuk pertukaran budaya.
2: Oke. Nantinya mungkin inginnya ya ingin masyarakat juga mungkin ada titik lain selain simpang Muda Etam, mungkin di malam apa kan, jadi sehingga UMKM pokoknya juga merasakan pasar malam itu. Sebenarnya pasar malam di Tenggarong itu full kan, sebenarnya Senin sampai Minggu ada pasar malam, cuma beda yang dikelola dan tidak dikelola. Jadi itu menimbulkan juga banyak perspektif yang kenapa nggak bisa masuk, kenapa nggak gantian orangnya itu aja. Sebenarnya harap kami semua UMKM itu mau kami tampung, tapi apa daya tempatnya terbatas dan yang lainnya, makanya sehingga itu sudah dipikirkan juga nanti untuk malam yang lain, untuk titik yang lain. Dan kemarin juga yang ngisi hiburan di sana juga kita ajak pertukaran juga untuk jasa sana untuk tampil sebagai apresiasi kita bahwa kesenian lokal kita ini juga nggak kalah keren dari pada di luar sana.
0: Baik. Ya berharapnya ya mungkin ke depan bisa makin banyak lagi nih UMKM atau mungkin yang lain lah pegiat seni.
2: Di Kota Bangun udah mau bikin tuh, Kak.
0: Wah ya akhirnya nanti makin banyak yang terberdayakan begitu ya.
2: Iya.
0: Sebenarnya Kak masih banyak hal yang mau kita tanyain tapi waktu kita mepet sekali. Iya. Ini mungkin boleh Kak di spill ini agenda terdekat kan malam ini itu apa tuh, Kak?
2: Agenda 4 ini kita hiburannya jaranan kan. Jadi kalau jaranan kita satu talent aja karena itu durasinya lumayan lama. Bisa dari kalau kita durasikan jam 8 sampai 10, mereka bisa sampai jam 11 sampai jam 12. Nah, karena itu saya jaranan tuh hiburan yang luar biasa, melibatkan masyarakat. Jadinya pengunjung lebih banyak dan pastinya malam ini lebih crowded lagi. Untuk malam ini yang izin cuma 2 orang UMKM-nya, jadi pastinya nanti di jalan tetap full. Kemudian mereka juga start dari jam 3, jam 5 itu udah open, no kendaraan sekali. Dan alhamdulillahnya juga kita selalu kerjasama dengan PPD seperti Satpol, selalu dari sore udah menjaga keamanan di sana. Kemudian juga malamnya sudah harus selalu bersih. ada petugas DLHK juga. Pokoknya perintah Duta Ikatan Negara menurut saya diacungi jempol.
0: Top lah ya.
2: Tinggal kita aja lagi sebagai masyarakat jangan terlalu manja dan terlena.
0: Iya.
2: Karena kita terfasilitasi banget nih. Jangan sampai kita mandiri kita menyalahkan pemerintah.
0: Iya lagi.
2: Nah, saat kita dimanja ini adalah saat kita mencari peluang. Gitu.
0: Oke. Okay. Ah, terima kasih Kak Tiara. Iya.
1: Sharing-sharing nih sama kita nih.
0: Kamu ya, teman Pro 2 yang mungkin malam mingguannya enggak mau dihabiskan dengan cara biasa, dah langsung ke Tenggarong aja.
1: Betul.
0: Malam ini ada jaranan gitu ya. Lokasi di mana Kak? Lokasi?
2: Lokasinya Jalan Kartanegara di samping Museum Mula Warman.
1: Oke.
0: Pas ke museum sekalian enggak sih?
1: Bisa.
2: Parkir kantong parkirnya banyak, bisa di museum, bisa di Monumen Utara, bisa di samping pendopo atau di dalam pendopo.
0: Oke. Okay. Langsung aja ke situ ya teman Prodo, malam ini mulai dari jam 8 ya Kak ya.
2: Kalau mau datang dari sore Kak.
0: Oh, dari sore. Biar enggak rebutan.
1: Betul, biar enggak sesama akhirnya ya.
0: Siap, oke. Baik, terima kasih Kak Mutiara. Sudah sharing. Iya, mungkin lain waktu kita bisa tanya-tanyain lagi lebih jauh pastinya ya karena sebenarnya masih banyak pertanyaan di kepalaku. Ayo udah, baik Kak Tiara, mudah-mudahan sukses acaranya malam ini ya Kak.
1: Dan ini menutup perjumpaan kita ya, juga ya bersama teman Pro 2 asik perjumpaan enggak tuh bahasa apa itu.
0: Ya udah, aku Lija pamit teman Pro 2.
1: Pamit.
0: Bye. Bye. The taste of your lips.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, waktunya kamu untuk mendengarkan Pro2 Update tepat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama Teman Pro2, data terbaru dari Bea Cukai Kunming di Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya menunjukkan per 30 Juni 2026, jenis barang yang diangkut via jalur kereta Cina Laos telah mencapai lebih dari 3.900 yang mencakup kendaraan energi baru, buah-buahan tropis, sayuran segar hingga bahan pengobatan tradisional Cina. Angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan sekitar 10 jenis barang pada awal pengoperasian jalur tersebut. Di mana manajer sebuah perusahaan pengelolaan urusan bea cukai di Yunnan juga mengatakan, dibukanya jalur kereta Cina Laos telah mendorong perusahaan-perusahaan China untuk menambah atau merambah ke pasar ASEAN. Beralih ke informasi lainnya Teman Pro2, atlet panjat tebing disiplin boulder putra Indonesia Ardana Cikal Damarwulan gagal membawa pulang medali dari World Climbing Youth Championship Arco 2026 di Italia hari ini tadi. Berdasarkan laman World Climbing, dia menempati peringkat ketujuh dengan total skor 19,9 pada final boulder U17 putra yang diikuti 8 peserta. Meski begitu Teman Pro2, atlet berusia 16 tahun ini tampil mengesankan dengan berhasil menembus babak puncak. Informasi terakhir Teman Pro2, Shakira kembali menarik perhatian setelah membagikan momen bersama BTS di backstage saat final Piala Dunia 2026 akhir pekan lalu. Momen hangat tersebut terjadi setelah keduanya tampil memukau dalam halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 di MetLife Stadium, New Jersey hari Minggu, 19 Juli waktu Amerika Serikat. Dalam foto yang diunggah di media sosial, Shakira terlihat berpose akrab sembari merangkul para member BTS di backstage. Kedua musisi tersebut juga menjadi penampil utama dalam rangkaian hiburan babak final Teman Pro2 di mana BTS tampil menyanyikan lagu hits global mereka Dynamite. Teman Pro2, demikian Pro2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro2 Update.

Dutlis Merapat di 88,5 FM Teman Fredua. Hai, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini Samarinda panas lagi. Sumpah, aku tadi baru bangun tidur sama nebrasnya kayak, kok gerah ya? Apa ya ini ya? Perasaan aku kayak tadi malam tidurnya kedinginan gitu. Ternyata Samarinda panas lagi, Nek. Tapi gak apa-apa lah ya Teman Fredua. Yang penting cerah, jemuran kamu juga kering. Karena biasanya kalau misalkan udah masuk Sabtu Minggu itu adalah laundry day, alias waktunya mencuci di setiap rumah. Karena besok Teman Fredua udah Minggu. Minggu itu waktunya santai, karena liburan kan cuma Sabtu doang sebetulnya. Anyways, jam segini boleh banget merapat barengan sama Selis via Instagram ataupun ke WhatsApp dan juga RRI Digital Teman Fredua buat request lagu favorit kamu. Sekalian ceritain dong, yuk nih, nanti sore punya plan kemana atau mau ikutan motoran aja sama aku. Ayo sudah pelek sini, nanti kita ketemu ya. Anyways, pokoknya sambil tungguin kamu untuk request lagu, kita dengerin dulu yang saat ini Teman Fredua. Make sure kamu stay tune barengan 88,5 FM ya.

panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai

Hai teman-teman, berada berapa di 88,5 FM, masih sama aku di mana di Produa Headlist. Pokoknya kamu boleh kirim-kirim, kamu boleh request lagu teman Produa barengan sama aku ya. Ini di WhatsApp juga udah ada yang gabungan, ada Melinda katanya pengen dengerin Million Hope yang But Not Really Home. Coba aku cari dulu ya teman Produa, karena seingat aku teh belum ada. Iya, belum ada teman Produa. Oh tuh kan, belum ada. Mungkin kamu boleh ganti sama lagu yang lain kali ya Melinda. Mau lagu apa? Mention dulu, ntar kalau misalkan ada pasti aku puterin spesial buat kamu. Sambil tungguin kamu buat gabungan dan juga request lagu favorit kamu, ada Nabila Takia dengan Terpatah Terluka. Sulis puterin dulu buat kamu.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Produa_Samarinda dan Twitter @Produa_Samarinda.

WhatsAppnya Pro 2 Revi Samarinda, teman Pro 2 udah ada yang gabungan. Ada Lara bernama Sari. Hai, gimana? Apa kabar Lara? Lagi ngapain ini? Udah ada agenda kah malam minggu? Apa kamu tim yang ngejogrok di rumah sama kayak aku? Katanya Lara pengen dengerin lagunya JKT48, Fortune Cookie. Oke deh, lagunya udah ready buat aku puterin spesial buat Lara bernama Sari.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Iseng gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Iya, iya, ini malah gue dekat rasanya.
0: Nah, kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI Pro2 Samarinda dan Twitter @Pro2 Samarinda.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Alright teman, Pro 2 Merapat 88,5 FM barengan sama Sulis ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist, nungguin kamu pastinya untuk request lagu favorit kamu merapat di Instagram @radioprodua_samarinda ataupun boleh ke WhatsAppnya Pro 2 Radio Samarinda di 0812-5848-7885 dan juga boleh ke RRI Digital. Ini udah ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Carpenter, teman Pro 2. Sorry teman berdua, pengen dengerin lagunya Sabrina Carpenter. Ntar aku baca dulu namanya, ini berapa di WhatsAppnya berdua RR Samarinda ya. Katanya ini tanda lu nih, mentang-mentang sekarang bisa mention nama orang pakai at di Instagram, di WhatsApp ya teman berdua, kamu pakai ini ya, pakai at juga ya. Ini at RS1. Ya Allah, ribet banget lagi ya untuk kamu lah yang merapat di WhatsAppnya Pro 2 RR Samarinda. Katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Carpenter yang Man Child. Ya udah nih, langsung aja Sulis puterin ya.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih ya, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial, dan kita akan teror sama teman-teman kamu.

0: rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir. Ntar sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan cerita. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Merapat di 88,5 FM teman berdua, berdua hitlist. Masih nungguin kamu buat request lagu favorit kamu merapat di Instagram, WhatsApp, ataupun boleh ke RRI Digital. Anyway, sambil aku ajakin kamu buat jalan-jalan ya teman berdua, kita bakal ke daerah tepian barat ujung kulon ya. Jadi ngomongin soal tempat yang satu ini namanya Pulau Umang, dan bisa dibilang sih cukup terlindungi secara geografis, di mana pantai Tanjung Lesung di sisi utara dan Pulau Panaitan di sisi barat. Ini juga ngebikin perairan di sekitar Pulau Umang ini lebih tenang daripada banyak pantai Banten lainnya. Jadi aktivitas di sana sih teman berdua banyak banget yang bisa kamu lakuin ya. Tapi kalau kita ngomongin soal Pulau Umang, ini letaknya ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten ya. Jadi pulau ini dikelola dengan sistem resort terpadu yang mencakup penginapan, restoran, dan berbagai fasilitas rekreasi dalam satu kawasan gitu loh. Anyways, pengelolaan yang terpusat ini juga akhirnya ngebikin pengalaman menginap juga rasanya teman berdua ini jadi lebih rapi, lebih nyaman gitu kan ya. Bahkan resort yang beroperasi di pulau ini juga nyediain berbagai pilihan akomodasi, mulai dari kamar di tepi pantai, floating glamping, sampai villa kayu dengan pemandangan laut lepas. Buat kamu yang juga bawa kendaraan sendiri juga ya udah ada lah ya yang membantu mengawasi gitu. Anyways, ini di Instagramnya Produaran Samarinda juga udah ada yang gabungan, ada sals.fm katanya pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Ya udah nih, langsung aja aku puterin buat kamu ya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi, jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

That's Two Hearts dengan Lemon Tang, teman Pro 2. Baru aja Sulis puterin buat temenin kamu di siang hari ini ya. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Aku tungguin kamu buat request lagu favorit kamu. But anyway, sambil kita jalan-jalan ke Pulau Umang. Ngomongin soal pulau yang satu ini, emang nawarin kombinasi yang lengkap ya, antara panorama pantai, aktivitas air, dan juga kedekatan sama kawasan alam yang lebih liar. Ya bisa dibilang sih kalau misalkan kamu kesana, teman Pro 2, kamu bisa ya back to nature secara beneran nature gitulah ya. Daya tarik yang paling langsung bisa kamu nikmati ini ada di pantai berpasir yang warnanya tuh putih dan air jernihnya plus ombaknya yang super calming gitu kan ya. Karena emang terlindungi sama daratan dan juga pulau di sekitarnya, teman Pro 2, ini ngebikin aktivitas berenang dan juga ya sekedar santai-santai di tepi pantai ini rasanya aman banget. Suasananya juga tenang dan gak ramai ataupun berlebihan ya. Dan ini juga cocok buat kamu yang emang cari ketenangan alam pesisir. Untuk aktivitas air di sana tuh ada fasilitas snorkeling di perairan sekitar pulau yang juga kaya terumbu karang dan juga biota laut. Ada banana boat juga, jet ski untuk kamu yang emang suka sama olahraga air. Aduh, jadi pengen liburan deh, apalagi Samarinda sekarang lagi panas-panasnya begini ya, teman berdua.

0: @Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
4: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
5: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
3: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
4: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
5: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
4: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
3: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
5: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
6: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
7: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
8: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
9: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Ada yang udah merapat di WhatsAppnya Pro 2 dari Samarinda, teman Pro 2, Real Jamal, katanya pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Terus ini di Instagram juga rame banget, ada Gaby Gartiana, ada Nabila underscore Apsarini, April.shd, terus Frisella, Nanan, masih 5000 di belakangnya lagi. Pengen diputerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Oke deh, dua-dua lagu langsung aja aku puterin buat kamu ya.

0: sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Merapati 88,5 FM teman Pro 2, kurang lebih masih ada 15 menitan lagi untuk aku tungguin kamu request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya. Aku sambil ajakin jalan-jalan juga deh, kalau tadi kita juga udah dengerin lagunya Olivia Rodrigo dan juga Mesa Hira, kita jalan-jalan lagi teman Pro 2. Ngomongin soal Pulau Umang, nah ini sebenarnya bisa kamu tempuh dengan rute yang lumayan gampang ya teman Pro 2. Kamu bisa ngambil penerbangan, kalau kita dari Samarinda sih harus fly dulu ke Jakarta, dan ada dua rute darat utama yang bisa dipilih. Yang pertama pastinya ini lewat Pandeglang dengan total jarak ini sekitar 183 km lewat jalur tol Merak, keluarnya di Serang Timur, terus melanjutkan perjalanan kamu ke Pandeglang, Labuan, Cigelis sampai nyampe di Sumur. Rute kedua ini lewat Anyer dengan jarak sekitar 215 km, agak jauh dikit ya, keluar di Cilegon Barat, terus nyusurin pesisir Anyer, Carita, Labuan, dan seterusnya, ini ngikutin jalur sampai ke Sumur. Untuk waktu tempuh dari Jakarta ke Sumur, ini berkisar antara 4 sampai 6 jam, tergantung kondisi kepadatan lalu lintas. Nah, dari Dermaga Sumur, perjalanan kamu juga harus dilanjutkan untuk menyeberang ke Pulau Umang yang ini deket banget sumpah, cuman memakan waktu 5 menit doang pakai kapal motor cepat atau speedboat ya teman Pro 2. Dan buat kamu pengguna transportasi umum, perjalanan ini bisa dimulai dengan bus jurusan Labuan dari Terminal Kalideres, terus ngelanjutin perjalanan pakai angkutan lokal menuju ke Sumur.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
3: Iya.
1: Oh gitu. Ah.
2: Kok mau gosong?
1: Loh, kebakaran.
4: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Mekek juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gien ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Iya kali ya, aku ke psikiater aja sudah.

Udah mau merapat di jam 12 siang teman Bro 2, artinya Bro 2 Hitlist juga udah beres nungguin kamu request lagu favorit kamu. Jangan lupa buat request lagu favorit kamu setiap hari dari Senin sampai hari Minggu di jam 10 sampai jam 12 siang. Make sure nanti lagu-lagu favorit kamu tuh masuk ke Indonesia dan juga international juga national chart 20-nya Bro 2 RRI Samarinda ataupun Bro 2 nasional ya teman Bro 2. Anyways, ya udah abis ini aku kasih kamu update informasi sampai nanti merapat di jam 3 sore ya. So make sure kamu stay tune barengan sama aku di 88.5 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Du. Hah? Gantungan kunci CEO. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
2: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate,

Santai siang merapat di 88.5 FM teman Pradua. Siang-siang gini enaknya minum yang seger-seger dan yang manis-manis ya teman Pradua. Ini aku mau ajakin kamu kenalan barengan sama salah satu makanan, bahan makanan sih sebenarnya teman Pradua, yang viral banget dan ini diprediksi di 2027 nanti itu bakal bisa menggeser matcha. Karena dia juga gak kalah enak gitu kan dia dari matcha. Nah ini ada ube teman Pradua. Banyak banget tahu sekarang minuman rasa ube. Terus abis gitu dessert juga ube, es krim juga ube, latte juga ube, croissant juga ube. Semuanya ube semua. Sekilas sih ini emang mirip banget sama ubi ungu ya, karena emang warnanya ungu teman Pradua. Tapi kalau kita ngomongin soal ube, sebenarnya ini adalah sebutan dalam bahasa Tagalog untuk ubi jalar ungu atau purple yam. Bukan ubi jalar ubi manis itu, sweet potato itu bukan ya. Jadi tumbuhan yang satu ini tuh punya nama ilmiah Dioscorea alata dan masuk dalam jenis umbi-umbian yang emang tumbuhnya itu di dalam tanah teman Pradua. Kulit luarnya ini sekilas kayak batang pohon yang warnanya tuh keabu-abuan atau coklat tua. Tapi kalau misalkan kamu potong, kamu bakalan bisa lihat kalau ada warna ungu yang pekat banget dan juga emang benar-benar kayak ubi ungu, bahkan sampai ke batang-batangnya gitu loh. Dan kita masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya udah lama mengenal berbagai jenis ubi ungu lokal ya, dan sering diolah secara tradisional kayak dikukus ataupun digoreng. Nah, kalau ube yang lagi viral ini tuh merujuk ke varietas khusus yang emang punya teksturnya dia jauh lebih lembut dan kandungan airnya juga pas untuk diolah jadi makanan modern. Jadi sekali lagi teman Pradua, kalau misalkan kamu ngira ube itu adalah ubi ungu enggak tuh? Ubi ungu teman Pradua itu salah banget ya. Jadi masih sejenis inilah umbi-umbian, tapi dia bukan ubi ungu yang selama ini kita kenal.

dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Sebelum kita lanjut lagi teman brother, dengerin lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Kita lanjut dulu ngomongin soal UB. Iya teman brother, UB yang paling bikin kita kebingungan. Ini sebenarnya beneran ubi ungu atau bukan sih? Karena kayak di mana namanya, di media sosial tuh banyak banget yang sharing resep bikin minuman ataupun bikin makanan itu dari UB, tapi ubi ungu teman brother. Anyways, ngomongin soal UB, ini emang sekilas-sekilas sih kayak mirip sama ubi ungu, meskipun emang bukan. Terus apa dong Sulis? Taro ya. Nah, ini juga emang mirip, UB sama taro tuh benar-benar plek-tiplek mirip lah ya teman produk. Karena sering juga dijadiin sebagai bahan minuman ataupun dessert yang warnanya ungu. Tapi mereka berdua ini asalnya dari tanaman yang emang berbeda. UB ini jadi ubi ubi yam ungu, ya kan, bukan yang ya, ubi yam. Meanwhile taro ini tuh kayaknya bukan ubi-ubian, dia lebih ke tanaman talas teman produa, dari family Colocasiae esculenta. Nah, daging ube ini emang warnanya ungu pekat banget secara alami. Meanwhile taro ini tuh kayak ada warna putih dan juga krem dengan bintik-bintik ungu kecil. Jadi kalau misalkan kita ngelihat secara physically gitu kan ya, taro dan juga ube ini lumayan jauh ya. Dan perbedaan lainnya tuh letaknya ada rasa dan juga tampilannya. Ube punya rasa yang cenderung manis dengan sentuhan rasa-rasa vanila dan juga agak nati atau rasa-rasa ada kacangnya gitu teman berdua. Meanwhile taro dia ini lebih gurih, terus juga sedikit nati dan rasanya itu lebih ringan. Kalau kita ngomongin soal ubi yam ungu atau ube dan juga taro ini tadi teman berdua, warna ungunya tuh cerah dan juga dessert-dessert yang bahannya taro ini seringkali berasal dari pewarna makanan. Kalau misalkan kamu ngelihat ungunya tuh kok kayak ungu pekat banget gitu, bukan dari umbi taronya sendiri. Karena warnanya kan cuman kayak ya titik-titik doang tuh ungunya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
5: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

rasa dari ube teman berdua ini agak beda kalau misalkan kita bandingin sama ubi ungu pada umumnya, karena ube ini punya karakter yang lebih lembut dan juga manisnya tuh alami tapi nggak berlebihan gitu loh. Bahkan beberapa orang ini kalau misalkan disuruh ngedeskripsiin rasa dari ube sebagai makanan ataupun minuman ya, ini justru kayak rasanya tuh ada perpaduan antara vanila, kacang dan juga ada sedikit aroma susu yang creamy teman berdua. Nah, karakter rasa ini nih yang bikin ube itu cocok banget diolah jadi aneka ataupun jadi makanan ataupun dessert tanpa perlu tambahan gula yang juga relatif banyak gitu loh. Nah, cita rasa ube ini juga cenderung lebih ringan dibandingin sama coklat ataupun matcha ya. Jadi kayak kalau misalkan kamu lagi pengen minum sesuatu yang manis tapi kayak rasanya gak terlalu thick atau terlalu pekat kayak matcha ataupun coklat, kayaknya coba deh bisa bergeser ke ube. Karena sekarang ube tuh juga udah mulai ada di coffee shop yang ada di kota Samarinda, tau gak sih teman produ? Dan aku first time nyobain itu di sekitar mungkin 2 bulan lalu. Ih, itu enak banget sumpah, aku rasanya kayak mau lagi dong, mau lagi ube-nya.

0: kesehatan di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu.

0: upacara belian dari suku Dayak. Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya.

Di balik warna ungunya yang mencolok, teman berdua, UB ini nyimpan kandungan gizi yang emang cukup menarik ya. Jadi kata Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA, setiap 100 gram UB utuh ini mengandung sekitar 120 kalori, 1 gram protein, 4 gram serat, dan 0 gram gula. Nggak cuma itu doang, UB ini juga mengandung kalsium, zat besi, vitamin C, dan juga vitamin A yang punya peran dalam menjaga fungsi tubuh kamu. Cleveland Clinic ini satu laman yang juga ngejelasin kalau warna ungu di UB ini tuh asalnya dari kandungan antioksidan, antosianin teman berdua, which is ini tuh senyawa antioksidan yang juga ditemuin di blueberry dan juga buah berry lainnya. Nah, antosianin ini juga udah dikaitkan sama berbagai manfaat kesehatan kayak ngebantu menurunkan tekanan darah sampai berpotensi buat memperlambat pertumbuhan sel kanker. Meski gitu ya teman berdua, manfaat ini juga pastinya bakalan lebih optimal kalau misalkan UB dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang, bukan kayak dikonsumsi dalam bentuk dessert dengan gula yang tinggi. Mungkin kalau misalkan kamu bisa mengolah si UB ini jadi tadi jadi dessert tapi yang rendah gula, menurut aku gak masalah sih teman berdua. Dan emang kita tuh udah harus kayaknya udah bergeser ke UB ini karena dia udah dijulukin sama yang namanya The Next Matcha teman berdua. Warna ungunya yang alami ini loh yang ngebikin berbagai makanan kelihatan lebih menarik kalau misalkan di foto. Jujur sih lebih kayak ungunya tuh lucu gitu loh teman berdua. Bayangin aja kamu makan si ini tadi ya, UB dalam bentuk dessert, latte, croissant, cookies soft ataupun soft cookies sampai tiramisu itu pakai UB cantik banget sumpah. Atau jangan-jangan nanti di masa depan, wih masa depan enggak tuh. Nanti tiba-tiba ada inovasi gitu kan yang memaduin atau kayak yang nyatuin si UB sama matcha. Jadi UB matcha latte gitu. Aduh, kayaknya enak banget deh teman berdua. Gimana sejauh ini udah kepengen nyobain UB atau makanan dan juga minuman dari UB enggak teman berdua? Jujur sih kalau belum nyoba, kalau kata aku sih langsung aja cobain ya karena sumpah enggak ada ruginya sama sekali loh.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu

0: cinta anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Udah kangen aja sama abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
0: Wah, sama abang apa, Dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, Dek.
1: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

Berapa di 88,5 FM barengan sama Sulis teman Pro 2. Buat kamu yang sekarang lagi ada di jalan sini, aku temenin kamu ya teman Pro 2, sambil aku updatein barengan sama informasi-informasi yang juga gak kalah rame hari ini. Anyways, update juga dong sekalian, kamu nih lagi sibuk apa teman Pro 2? Kondangan kah? Atau tim yang aduh Sulis Sabtu itu adalah waktunya di rumah aja gitu kan ya. Boleh ceritain sama aku dong sini sambil aku updatein. Ini kita mulai dulu dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Datang dari dunia World Boxing Council. Jadi mantan juara dunia kelas berat yang minimal 90,7 kg terpadu, Tyson Fury ini mengatasin Marius Wash atau atlet Marius Wah teman Pro 2 buat merebut sabuk juara World Boxing Council WBC Meta Humanitarian, sekaligus ngebikin doi itu satu langkah lebih dekat ke pertarungan melawan Anthony Joshua. Dan dalam pertarungan yang berlangsung di Stadion Mas Muay Thai Pattaya Thailand ini tadi ya, yang digelar tadi malam ya, Fury ini pernah menyandang gelar juara WBC, WBS Super dan juga IBF, WBO dan juga IBO. Enggak pada saat bersamaan teman Pro 2, ini berhasil mengendalikan pertarungan sepenuhnya atas lawannya, which is Polandia. Fury ini enggak membuang waktu buat menegaskan otoritasnya doi ya, karena mantan juara dunia asal Inggris ini juga mulai dengan gerakan tipuan khasnya dan gerakan tubuh bagian atas yang emang susah banget ditebak teman Pro 2. Masih ada informasi-informasi lainnya, nanti Sulis hadirin spesial buat temenin kamu di siang hari ini. So, ketemuan dulu bareng sama yang satu ini.

0: udah dibilang, kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan, dengerin.

lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga

Kita geser ke informasi lainnya teman Pro 2. Ini ada China yang menggelar pertarungan robot humanoid pertama di dunia yang membuat warganet ini pada heboh kemarin. Gimana enggak teman Pro 2? Karena emang ya dua robot ini tuh pada kelahi kayak petarung UFC pada umumnya gitu di dalam cage atau di dalam kandang ya. Dijuluki sebagai UFC versi robot di mana ajang pembuka Ultimate Robot Knockout Legend ini teman Pro 2 digelar di China dan jadi ajang perdana di dunia. Dua robot T-800 yang identik ini saling tukar pukulan di dalam arena heksagon khusus di Nanshan Cultural and Sport Center. Dan laga ini tuh bahkan disaksikan langsung barengan sama aktor bela diri terkemuka Donnie Yen Jidan, di mana ini juga ada disaksikan juga sama bintang-bintang Ip Man lainnya teman Pro 2. Gimana menurut kamu kalau nanti di masa depan ternyata kita harus ngelawan robot, kira-kira kita menangkah atau robot yang menang nih?

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti belulu buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

Merapat di 88,5 FM 82. Ini ada pemerintah kota Dubai yang menawarkan insentif dan juga hadiah senilai lebih dari 3.000 dirham Emirat Arab atau sekitar 14,4 juta rupiah. Jadi ini dikasihnya ke mereka atau para penduduk Dubai yang berhasil mengajak wisatawan buat berkunjung ke kota Dubai. Dan langkah ini teman Pro 2 diambil untuk memulihkan sektor pariwisata Dubai yang memang sempat merosot karena terdampak konflik geopolitik yang dimulai dari serangan Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran ya. Dimana lewat program yang judulnya atau dikasih nama Dubai Invite, ini diinisiasi barengan sama Departemen Ekonomi dan juga Pariwisata Dubai. Para warga lokal atau warlock ataupun ekspatriat ini juga diajak buat ngundang teman, keluarga, atau mungkin gebetan lintas benua gitulah ya, untuk datang ke Dubai. Dan sebagai imbalannya, mereka nanti bakal menerima berbagai paket keuntungan kayak voucher menginap di hotel, pengalaman kuliner, sampai tiket masuk ke objek wisata tertentu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Nama aku Piring, gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
4: Pir, aku Sendok, tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut Nyuci datang.
3: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
5: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci, males banget hari ini.
3: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
4: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
2: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang, biar gak nempel kenangan.

Kemenangan timnas Spanyol dalam turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Utara teman Pro 2 ini secara nggak langsung ya ngebikin lonjakan drastis untuk minat perjalanan wisata dari masyarakat China. Jadi pencarian tiket pesawat ke berbagai destinasi populer di Spanyol kayak Barcelona, Tenerife sampai ke Malaga ini melonjak atau meningkat sampai 33 kali lipat. Dan data dari platform perjalanan daring China sendiri ya teman Pro 2 ini nunjukin kalau pencarian rute penerbangan dari Shenzhen menuju Barcelona ini bahkan naik banget sampai 33 kali lipat. Tepat setelah Spanyol atau Spain ini menundukkan Argentina di babak final Piala Dunia 2026 kemarin ya teman Pro 2. Meanwhile untuk pencarian penerbangan menuju ibu kota Madrid ini juga mengalami peningkatan pesat dari berbagai ibu kota dari berbagai kota di China ya. Rute dari Chongqing sendiri naik 1,9 kali lipat. Meanwhile rute dari Kunming dan juga Jin'an ini masing-masing melonjak 8 kali lipat. Dan rute dari Wuhan naik 6 kali lipat. Mengutip laporan dari salah satu laman namanya Euronews, teman Prajua. Tapi bahkan ya, dengan meningkatnya atau melonjaknya kayak minat orang-orang dari China ini datang untuk liburan ke Spain, ini akhirnya juga Spain sendiri diproyeksikan katanya bakal menyambut sekitar 43 juta kunjungan wisatawan internasional sepanjang periode Juni sampai September 2026, yang artinya ini meningkat 6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, teman-teman.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja.
2: Teman terbaik kamu.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Let's go. Aku tahu teman berdua akhir-akhir ini juga Samarinda tuh baru dingin karena cuacanya lumayan mendung gitu kan ya. Cuman hari ini panas lagi gitu. Nah, tapi menurut aku sih kamu tetap harus terkena sedikit sinar matahari sih teman berdua, karena ada beberapa efek dari kurang sinar matahari ini. Salah satunya adalah ketika kamu enggak terkena matahari atau kurang terpapar sama sinar matahari, teman berdua, ini bisa dibilang sih kamu bakal merasa ya udah tetap ngerasa murung, depresi kayak gitu. Karena emang katanya teman berdua, sinar matahari ini tuh berkaitan sama hormon serotonin di otak kamu. Di mana sinar matahari ini dinilai mengaktifkan bagian otak tertentu yang disebut kelenjar pineal, yang ini tuh berkaitan sama produksi serotonin dan neurotransmitter lainnya. Kalau misalkan kamu enggak tahu ya, jadi serotonin ini adalah neurotransmitter yang ngebawa pesan antara sel saraf dan ke seluruh tubuh kamu. Zat ini tuh kayak dikenal sebagai ya hormon perasaan senang lah ya teman berdua. Ternyata juga kurang terkena sinar matahari bisa bikin kamu mengalami kenaikan berat badan, karena sinar matahari ini menyediakan nutrisi penting yang dalam wujud oksida nitrat untuk menjaga metabolisme tubuh kamu tetap berjalan lancar dan mencegah makan berlebihan. Ahli kesehatan Jen Mar McFarland, teman berdua, ini juga bilang kalau kekurangan vitamin D katanya bakal menyebabkan disfungsi mitokondria yang bisa mengakibatkan penurunan adenosin triphosphate atau ATP, yang juga jadi molekul yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk sel-sel tubuh kamu. Yang pastinya kalau kurang sinar matahari sih pasti nyeri-nyeri di tulang kamu ya, karena orang dewasa yang gak dapat cukup sinar matahari ini sering banget ngerasain nyeri pada otot dan tulang, dan gak sedikit juga yang ngerasain kaku di sendi di pagi hari. Gak cuma itu doang, orang dewasa yang kekurangan vitamin D ini juga beresiko terkena osteoporosis, teman-teman.

88,5 FM teman terbaik kamu, teman peradua. Kalau tadi aku udah updatein kamu informasi keliling dunia ya. Ini kita juga tetap keliling dunia tapi dunia hiburan asik. Ada sequel Jumbo teman peradua yang ini katanya jadi salah satu proyek yang lagi disiapin barengan sama production house Visinema dalam beberapa waktu mendatang. Dan rencana ini udah dikasih tahu atau diungkapkan barengan sama Angga Dwi Masa Songko selaku pendiri Visinema. Visinema juga disebut ya sekarang tuh lagi mempersiapkan 5 film untuk dirilis di 2027 sambil terus ngembangin lini produksi animasi yang berlanjut sampai nanti tahun 2030. Anyway, rencana ini teman peradua juga mencakup film animasi aksi komedi superhero yang dijadwalkan untuk 2028 di mana sequel dari Nusa dan juga Jumbo yang kedua. Ini juga jadi salah satu film terlaris di Indonesia sepanjang masa. Tapi sebelum itu semua sih, emang Dwi Masa Songko sendiri ya udah menargetkan perilisan Queen of Malacca. Dan katanya ini bakal dirilis di kuartal pertama 2027 yang disebut-sebut sebagai waralaba terbaru sekaligus landasan strategi Visinema buat mengembangkan kekayaan intelektual yang berakar lokal tapi punya daya tarik internasional. Coba cung dulu siapa yang udah gak sabar nungguin Jumbo yang kedua teman-teman.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Kalau kamu ngikutin For Revenge pasti tahu lah ya teman Pro 2 kalau mereka ini adalah band yang emang selalu lagunya tuh identik sama yang galau-galau teman Pro 2. Tapi ngomongin soal For Revenge ini baru aja teman Pro 2 mereka ngerilis teaser video klip judulnya I Miss You Every Brand New Day di YouTube resminya mereka. Dan yang bikin heboh ya, lagu ini tuh ngebawa-bawa label From Spider-Man Brand New Day Movie dan dijadwalkan rilis nanti kan di tanggal 28 Juli 2026. Nah, visual teaser menampilkan nuansa gelap khas For Revenge yang emang dipaduin sama elemen ikonik Spider-Man. Ini juga ngebikin banyak banget yang penasaran gitu loh. Karena untuk For Revenge sendiri, proyek ini tuh jadi pencapaian besar sekaligus ngebuka babak baru dalam perjalanan karir mereka. Dan sekarang kita tinggal countdown menuju 28 Juli teman Pro 2. Banyak yang udah gak sabar dengan versi lengkap dari lagu yang katanya sih bakalan ngiringin kisah terbarunya Peter Parker di Spider-Man Brand New Day teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Tapi ini banyak banget yang nebak-nebak, ih apakah ini emang soundtrack khusus region kita ya, biar gak salah paham. Ih tapi kok ini ya kok bagus banget ya. Gitulah teman Pro 2. Kita tunggu aja nanti karena rilis di 28 Juli 2026, which is tinggal 3 hari lagi tuh.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tuh, ayo, Mak.
2: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah. Wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Kamu udah nonton Teach You a Lesson gak sih teman Pro2? Nah ini tuh male karakternya atau main karakternya Kim Woo Yeol. Ini katanya bakal menggelar fan meeting pertamanya, which is dikasih judul 2026 Kim Woo Yeol First Fan Meeting Maju. Dan ini bakalan dilaksanain di 23 Agustus mendatang di Gabin Art Hall, Seoul. Dan setelah penjualan tiket pre-sales untuk anggota fan cafe di 23 Juli kemarin ya, penjualan tiket umum di 24 Juli juga udah ditutup dengan cepat teman Pro2. Jadi kayak sekarang udah sold out aja gitu lah. Anyways, fan meeting ini tuh menandai acara resmi pertama Kim Woo Yeol sejak debutnya Doi ya. Dan dilaporkan kalau Doi tuh sekarang lagi mempersiapkan berbagai sesi talk show, terus juga acara dan penampilan spesial buat bisa lebih dekat lah ya sama para fansnya gitu. Tapi kalau ngomongin soal Kim Woo Yeol, ini juga udah nunjukin spektrum acting yang aduh luas banget ya, mencakup film, drama dan juga musikal. Dan dengan konsisten membangun kepercayaan ini, akhirnya dia juga dapat peran di Teach You a Lesson. Dan kabarnya teman Pro2, sutradaranya Teach You a Lesson ini lagi mau bikin drakor yang latarnya tuh kayak rumah sakit gitu lah, pokoknya drakor-drakor kesehatan gitu. Terus lagi ngincer si Kim Woo Yeol sebagai main karakternya. Gimana menurut kamu, siap gak kalau tiba-tiba ngebayangin Kim Woo Yeol ini justru jadi dokter gitu loh?

0: Selamat siang, silakan, boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh. Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
2: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
3: Hai semua, kita semua pasti punya tuh ya satu temen yang legend banget, yang suka bilang, eh pakai duitmu dulu ya. Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau nggak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore. Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, healing dulu ya, mental capek. Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

Rapa di jam 3 sore teman berdua. Artinya Sulis juga ada waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya. Thank you udah stay tune di 88.5 FM dari tadi pagi barengan sama aku dari berdua Hitlist sampai santai siang. Habis ini masih ada lagi teman berdua, kamu ditemenin barengan sama Aulia Lun sampai di jam 8 malam dan nanti lanjut lagi lah sampai jam 12 sama suara-suara siar lainnya. So kamu make sure kamu stay tune barengan sama 88.5 FM teman terbaik kamu. Sulis pamit, selamat sore, bye.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Teman terbaik kamu.

0: pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial, dan kita akan teror semua teman-teman kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, hari ini di hari Sabtu ya, ketemuan lagi nih sama Lun di Top 20. Di chart minggu ini teman Pro 2 lumayan banyak perubahan ya dibandingin sama minggu lalu. So pastiin buat kamu yang pengen banget lagu favoritnya, penyanyi kesukaan kamu masuk di Top 20 kita, di chart kita teman Pro 2, jangan lupa tiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang kamu wajib banget untuk gabungan, terutama waktu lagi Pro 2 hitlist tuh. Kamu bisa langsung aja lewat Instagram kita, lewat WhatsApp, lewat RRI Digital. Udah, pakai lengkap terserah ya. Pengen request di mana, yang penting nanti lagu kesukaan kamu bakal masuk di chart kita. Anyways, barusan kamu itu habis dengerin lagunya Andin Aisyah yang judulnya Naksir. Ini new entry kita teman Pro 2 yang sayang banget bikin kita harus dadah-dadah dulu nih sama Fiersa Besari barengan sama lagunya yang judulnya Tulang Panggung. Tulang Punggung kayaknya ya, Lun. Ini salah sebut lagi aku. Anyway, lanjut lagi nih, aku juga pengen spill peringkat 20 sampai 18 buat kamu teman Pro 2. Yang pertama di peringkat 20, ini awalnya di peringkat 18 sih, ada For Revenge teman Pro 2 barengan sama Saat Kubenci Dunia dan Seisinya. Terus tadi di peringkat 19 kamu barusan dengar si Naksir dari Andin Aisyah. And then di peringkat 18 Adit Gita barengan sama Rutinitas.
1: Peringkat 20.

0: Langsung aja nih di nomor 17 ya teman Pro 2 ada Adrian Khalif di barengan sama lagu yang judulnya 2001 kali. Ini aku suka salfok banget sama judulnya. And anyways, dia dari minggu lalu sama hari ini sumpah dia stay di sini-sini mulu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang fansnya Adrian Khalif, jangan lupa untuk request lagunya dia ya. Di peringkat 16 ada Andin barengan sama Lava Protomo dengan Manusia Favorit. Dan di peringkat 15 ini kayaknya kesukaan banyak orang deh, ada NPD barengan sama I Love You But You Lebih Love Me.
1: 17.

0: Jujur ya teman Pro 2, ini aku kemarin sempat salfok gara-gara waktu itu NPD kayaknya ada ngupload flyer yang isinya mereka pengen tur di Indonesia gitu kan. Tapi ternyata turnya itu gak jauh-jauh dari Pulau Jawa. Terus mereka tuh pakai istilah-istilah nama kota yang menurut aku ya teman Pro 2 emang agak di aneh-anehin dikit. Anehnya tuh bukan karena mereka nyebut namanya tuh jadi apa ya, kayak hal yang kita tuh gak ngerti ini kau ngomong apa gitu, bukan. Tapi lebih ke nama-nama lain ya yang biasanya diplesetin sama orang-orang buat kotanya, dan ya udah itu yang bikin orang-orang rame pas ngelihat kok ini main ke kota-kota yang lumayan namanya tuh kayak pengen dibikin vibes-nya kayak world tour gitu, tapi ternyata ini khas lokalan aja. Aduh, aku tuh pengen ngasih contoh, tapi aku tuh lupa nama kota-kotanya teman Pro 2. Nanti kita cek bareng aja ya. Sekarang nih, aku pengen kenalin kamu sama peringkat ke-14, ada Kawin Lari dari Marion Jola dan Rai Putra. Terus di peringkat 13 ada Nabila Takiyah bareng Cegil. Dan di peringkat 12 ada Samuel Cipta bareng Jagat Rasa.
1: 14.

peringkat 10-an ya teman produce, 10-an, 10 besar maksud aku. Tapi pertama aku bakal spill dulu nih, di peringkat 11 ada Mahalini yang sama lagunya judulnya Untuk Yang Bersamanya. Ini udah stay BTW dari peringkat lalu, di dari minggu lalu di peringkat ini teman produce. Moving on, di peringkat 10 masih stay juga. Ini pokoknya peringkat 10-nya lumayan ini ya, lagi naik turun, tapi ada juga yang stay kayak gini teman produce. Ketat banget lah persaingannya. Nih ada Ridzwan Fadilah barengan sama N Boys dan juga Mahalini dengan lagu yang judulnya Seketika. Dan di peringkat 9 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 di peringkat 8 sampai peringkat 6 ya. Ini di peringkat 8 jujur deh, siapa yang ngefans banget sama NPD ini? Di chart top 20-nya kita minggu ini pun mereka dua-duanya lagunya juga masuk di sini ya. Di peringkat 8 teman Pro 2 ada NPD barengan sama Sempurnanya Aku. Terus di peringkat 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Kayaknya ini lagu-lagu pada suka pakai kali-kali ya. Tadi ada 2001 kali, ini 1000 kali lagi. Terus ini dari girl group baru teman Pro 2 Marbles ya di peringkat 6 dengan Home Pimpa.

0: Udah mulai masuk di peringkat 5 besar nih teman Pro 2. Siapa yang fansnya Bernadia? Nih di peringkat 5. Emang sengaja sih biar nyahut. Kok gitu sih, kok gak jawab lagi?
1: Bernadia.
0: Yes, harus gitu. Terima kasih ya. Di peringkat 5 nih ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Peringkat 4 teman Pro 2 ada Salma Salsabil barengan sama Hacu.
2: Peringkat 5.

Tiga besar nih teman pro 2. Aduh, kalau udah kayak gini biasanya aku deg-degan sih. Gara-gara dulu teman pro 2 kalau udah gak masuk ini lingkaran 3-2-1, mamaku biasanya agak lebih galak dikit di hari itu ya. Tapi beda, kalau emang kamu pengen juga penyanyi kesukaan kamu dan juga lagu kesukaan kamu masuk di tiga besar ini, kayak tadi, jangan lupa buat request lagu favorit kamu di pro 2 hitlist setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang. Ada 2 jam tuh, jadi kamu pasti sempat-sempatin aja lah buat bisa request ya. And then di peringkat 3 teman pro 2 ini ada Lyodra barengan sama Pura-Pura, masih bertahan ya dari minggu lalu. Dan juga nih di peringkat 2 nya teman pro 2 ada Sal Priadi barengan sama Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Naiknya lumayan sih dari peringkat 6 di minggu lalu, dan minggu ini udah di peringkat 2 aja. Udah 4 minggu nih di chart top 20 kita.

Aduh, walaupun ya teman Pro 2 ini lagu diputar di mana-mana, jujur kalau udah ngedengerin lagunya ada titik-titik di ujung doa ini, kayak apa ya? Kayak tiba-tiba tuh aku sendiri teman Pro 2 ngerasa dunia nih bakal baik-baik aja, tapi semuanya juga tergantung sama gimana kita ngusahain sesuatu gitu. Langsung mawas diri lah aku bawaannya ya. Tapi nih sekarang aku pengen coba ngasih kamu recap peringkat 20 sampai peringkat 2 ya teman Pro 2 di top chart 20 kita untuk Indonesia hari ini. So, kita mulai dulu nih dari peringkat 20 ada For Revenge dengan Saat Kubenci Dunia dan Seisinya. Peringkat 19 Andin Aisyah dengan Naksir. Peringkat 18 ada It Gitaf barengan sama Rutinitas. Dan peringkat 17 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Peringkat 16 Andin dan Lava Pratomo dengan Manusia Favorit. 15 NPD dan I Love You But You Lebih Love Me. Di peringkat 14 teman Pro 2 ada Marion Jola barengan Rai Putra dengan Kawin Lari. Peringkat 13 Nabila Takiyah dengan Cegil. Dan peringkat 12 Samuel Cipta barengan Jagat Rasa. Di peringkat 11 nih ada Mahalini barengan Untuk Yang Bersamanya. Di peringkat 10 ada Rizwan Fadilah dan And Boys Mahalini dengan lagunya yang judulnya Seketika. Di peringkat 9 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Peringkat 8 NPD Sempurna. Di peringkat 7 ada G Indrawari dengan 1000 Kali. And then di peringkat 6 ada Marbles barengan sama lagunya yang judulnya Home Pimpa. Masuk di 5 besar nih, di peringkat 5 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Peringkat 4 Salma Salsabil barengan sama Hachu. Di peringkat 3 ada Liodra dengan Pura-Pura. Dan tadi di peringkat 2 kamu baru dengerin Sal Priadi barengan sama Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang teman Pro 2 di peringkat 1 ini minggu lalu juga stay di posisi ini aja, ada Enau dan juga Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Peringkat

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Jin, cinta udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: New entry minggu ini.

Tadi teman Pro 2 udah dengar top 20 Indonesia ya. Sekarang di top 20 manca nih untuk minggu ini. Coba aku intip dikit dulu. Ini juga sama sih ya ketatnya teman Pro 2, persaingannya nih dari peringkat 20 sampai peringkat 1. Jadi buat kamu, tadi aku ingetin udah ya, jangan lupa untuk request lagu favorit kamu. Anyways, barusan kamu tuh habis dengerin lagu baru di sini di chart kita new entry ya. Ada Heart to Heart barengan sama Lemon Tang kayaknya, atau Tang ya? Lemon Tang deng ini mah minuman kan. And then di peringkat 20 ini ada Stateside teman Pro 2 barengan sama Pink Panthers, dan juga kebalik enggak sih Lun? Pink Panthers dan Zara Larsson dengan Stateside. Nah, ini baru benar. Tapi agak sedih juga gara-gara Heart to Heart dengan Focus ini teman Pro 2 mau enggak mau harus keluar dulu ya dari chart top 20 kita. Anyways, lanjut lagi nih di peringkat 18 ada Bruno Mars barengan sama I Just Might. Number 20.

Jujur ya teman Pro 2, kalau disuruh milih antara I Just Mike atau Risk It All, kayaknya aku lebih suka I Just Mike ini sih. Karena emang lu gak bisa teman Pro 2 kayak lagu galau tuh, bukan lagu galau juga sih, kayak lagu cinta-cintaan itu yang sampai gitu, gak bisa. Aku sukanya yang kayak gini nih, yang bersemangat, berbahagia, pokoknya ya sehappy itu lah ya. Anyway, sekarang lanjut lagi nih di peringkat 17 sampai 15 teman Pro 2, ada siapa nih ya? Coba aku intip-intip dulu. Nah, peringkat 17 teman Pro 2 ada Bella K barengan sama I Love It, I Love It, I Love It. Dan di peringkat 16 siapa nih fansnya Ariana Grande barengan sama Hey Dad I Made You Love Me. Dan di peringkat 15 ada Bruno Mars barengan Risk It All.

Nih, nah baru ada suaranya ya. Nih teman Pro 2 di peringkat 14 sampai 12 Lun bakal bacain. Ini kayaknya lagi rame-ramenya di manca ya, lagu-lagu K-pop dan juga girl group, boy group, semuanya ada di sini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen aku spill-spill ya, ada nama boy group atau girl group kesukaan kamu, nih kamu jangan lupa untuk request lagu di Pro 2 Hitlist ya, di jam 10 sampai jam 12 siang tiap hari by the way. Di peringkat 14 ada Justin Bieber barengan sama Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Di peringkat 13 Heart to Heart lagi dengan Root. Dan di peringkat 12 ada Nona dengan Rollerblade.

Waduh, waduh, waduh, aku agak-agak kaget ya dengar suara trompet dan juga sirenenya teman Pro 2. Tapi emang lagu Rollerblade ini menurut Lun jadi penyelamat buat para bocil-bocil ya yang ada di Indonesia. Karena awalnya mereka tuh lagi doyan lagu-lagu brainrot gitu, sampai akhirnya Nona ngeluarin Rollerblade ini. Dan akhirnya ya itu tadi, mereka nyanyi lagu yang bener lagi ya kali ini. Sekarang udah mulai masuk di peringkat 10 besar ya teman Pro 2. But first, aku bakal spill dulu. Peringkat 11-nya ada BTS dengan Swim. Terus di peringkat 10, ini Lovey kesukaan aku, ada dengan Mad Woman dia teman Pro 2. Dan di peringkat 9 ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Number 11.

entah kenapa ya teman Pro 2, aku tuh kalau dengerin Sienna Spyro ini nih suka kebayang si Olivia Dean juga. Kayak Loki mirip-mirip ya 11-12 gitu loh pembawaannya. Anyways, ini lagunya tadi tuh ada di peringkat 9 dan sekarang kita move ke peringkat 8 yang ternyata dari minggu lalu dia stay di sini-sini aja nih teman Pro 2. Jadi salah satu lagu yang udah ada lama di chart top 20 kita teman Pro 2, udah 13 minggu nih ada Huasa barengan sama Goodbye. Di peringkat 7 ada Harry Styles dengan American Girls, dan di peringkat 6 ada Huasa lagi dengan So Cute.

udah di 5 besar aja teman Pro 2 ya. Ini BTW udah jam setengah 5 nih buat kamu yang mungkin mau ngengeng-ngengeng malam mingguan hari ini. Ini jalanan udah mulai rame, jadi pastiin buat kamu teman Pro 2 mungkin bisa keluar lebih awal atau juga ya udah sih sesuaikan aja sama jam kamu, cuma itu ya pasti macet teman Pro 2. Anyways, di peringkat 5 nih aku bakal ngenalin kamu sama lagunya Blackpink, ada yang judulnya Go. Ini udah di peringkat minggu lalu juga peringkat 5, dia masih stay aja di sini teman Pro 2 dan udah 5 minggu nih mainnya di sini melulu ya. Terus di peringkat keempat ada siapa? Ada Katsey dengan Pinky Up. Number 5.

Masuk ke tiga besar ya teman Pro 2. Ini ada yang lagi suka albumnya Olivia Rodrigo yang baru. Soalnya ini di peringkat tiga besar dia nongol dua kali ya. Jadi di pertama nih di peringkat tiga dia barengan sama lagu yang judulnya The Cure teman Pro 2. Ini lagu lumayan sering juga sih, masih lewat FYP aku ya. Dan ini naiknya lumayan drastis, karena minggu lalu dia baru masuk di peringkat 13 teman Pro 2, tiba-tiba ini udah peringkat 3 aja ya. Di peringkat 2-nya ada Lady Gaga bareng sama Doechii dengan Runaway. Di peringkat 2 ini udah dari minggu lalu teman Pro 2 dan udah sekitar 6 minggu nih di chart kita.

sebelum aku spill ya peringkat satunya buat kamu teman Pro 2 di chart top 20 kita hari ini, aku bakal bacain dulu recapnya dari peringkat 20 sampai peringkat 2 ya. And untuk kamu yang pengen banget supaya penyanyi favorit kamu atau lagu kesukaan kamu masuk di chart top 20 kita tiap minggu teman Pro 2, jangan lupa nih untuk requestin lagu-lagunya itu ke Produ Hitlist itu tiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Boleh lewat WhatsApp, boleh lewat Instagram, bisa juga lewat RRI Digital. Pokoknya request aja ya. Sekarang aku bakal bacain dulu dari peringkat 20 nih. Ada Pink Panthers dan juga Zara Larsson dengan Sad Side. Di peringkat 19 Heart to Heart dengan Lemon Tang. And juga di peringkat 18 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Peringkat 17 Bella Kay dengan I Love It, I Love It, I Love It. 16 Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Dan peringkat 15 ada Bruno Mars barengan sama Risk It All. Di peringkat 14 teman Pro 2 ada Justin Bieber barengan sama Nicki Minaj dengan Beauty and a Beat. Peringkat 13 Heart to Heart dengan Root. Dan juga peringkat 12 ada Nona dengan Rollerblade. Dan peringkat 11 ada BTS dengan Swim. Di peringkat 10 besar nih, ada di peringkat 10 Love A dengan Mad Woman. Peringkat 9 Sienna Spiro dengan The Visitor. Peringkat 8 Huasa dengan Goodbye. Dan di peringkat 7 ada Harry Styles dan juga dengan American Girls. Lanjut di peringkat 6 nih, ada Huasa lagi teman Pro 2 dengan lagunya yang judulnya So Cute. Di peringkat 5 ada Blackpink dengan Go. Dan di peringkat 4 ada Katsey dengan Pinky Up. Peringkat 3 barusan kita dengerin juga ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dan di peringkat 2 ada Lady Gaga dengan Doechii dengan judul lagunya Runaway. Tadi aku sempat bilang ya di awal Olivia Rodrigo ada 2 nih di peringkat 3 besar kali ini. Dan di peringkat 1-nya yes, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Stay di peringkat 1 sejak minggu lalu teman Pro 2.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku

Kesan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Abis ini ya teman Pro 2, kamu bakal ditemenin dulu nih sama siaran dari Pro 2 Jakarta. Kayak biasa, kalau biasanya Music Planner itu di jam 10 pagi tiap hari Sabtu, sekarang udah move nih ke jam 5 sore ya. Jadi buat kamu-kamu yang hobi ngikutin Music Planner teman Pro 2, diinget, dicatat perubahannya ya. Nanti Lun bakal lanjut lagi kok buat temenin kamu pastinya di Sore Ceria dan juga Tune Corner. So, stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Joshua FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your solo riot on the air.

Produe Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Produe. Selamat hari Sabtu teman Produe. Gue akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elanda Krisandaru di hari ini teman Produe. Woo. Malam minggu nih teman Produe, menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya, kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Produe di sore hari ini. Dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Produe, yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Produe. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya kan? Pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Segini. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai
0: produser, okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. Keren, keren, keren, keren.
1: Iya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
1: Cek sound.
0: Oh, yes, iya. Oke. Okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
1: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM, Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid. Ya,
1: Asteroid. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi Mas. Di titik-titik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya Mas gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru.
0: Okay.
2: Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya.
2: Awalnya iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Yeah.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke. Kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau kita
1: nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul. Nah,
1: panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
0: ya,
2: terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi dulu gawat luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Asteroid gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya. Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callingnya? Callingnya apa gitu? Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas ini kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
0: guru-guru
2: pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umur aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas. Sangat luas Mas ya ternyata.
0: Ternyata artinya luas ya.
1: Makanya musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya gitu.
1: Kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan. Enggak ada lagi di nada bumi

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur udah kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot keluar lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang enggak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Enggak bisa ditiru ya.
1: Enggak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan, seninya
1: ya,
0: itu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi. Ya.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa wah dia nggak
0: lagunya
1: nggak jago main.
0: Bener,
1: gitu.
0: Kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan aja.
1: Nah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia,
0: ya
1: kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: level A sampai Z, setiap orang pengen daftar, itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar ya? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh, iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor itu nggak jadi dia ke dalam hati, biarpun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Atau
1: misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan?
0: Betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi kayak ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Di minisnya aku campur minor 9-nya gitu. Tapi di minis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali denger saya nangis, Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama
0: Iya,
2: sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau ke sana lagi gitu.
0: Ke sana lagi bawa.
2: Iya, aduh, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini, itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi.
0: Melodi
1: gini ya. Apa yang kita perlu buat?
0: Nah, mungkin
1: orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih
0: pertama kali
2: dengerin topeng nangis saya.
0: Iya.
2: Saya pengen nanya lagi berapa kali. Ini benar Bang Rio nih. Jadi benar. Iya gitu kan. Wah, luar biasa sih.
1: Waktu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya, silakan
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Enggak
2: messy aja ya. Enggak messy aja. Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Ini itu aja dari saya.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin. Ya.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari Agar-Agar itu.
1: Ownernya langsung
0: ya.
1: Langsung.
0: Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali dengar lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang tua
2: ya,
0: kan
2: saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta gitu, pendapat.
2: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat Mas. Gitu. Nah, mungkin apa dua orang tersebut yang saya yang
0: pertama
2: ketiga
0: kali.
2: Sih ya, yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa ya. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: modelnya. Oke.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali. Yes. Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebarluaskan tuh.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa WA gitu atau?
2: Iya lewat WA gitu kan. Di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi. Gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misalnya gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, okay, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke.
1: Okay. Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, okay ya, kita tetapin nih jadi time song.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin
1: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger,
0: teringat ya.
1: Akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahagandian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren. Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI mas.
1: BKML ya.
0: Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Ya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Yeah.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita pernah Mas Sari.
1: Lagu Opik.
0: Yeah.
1: Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Ada Talui.
1: Iya.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren,
1: pemuda masjid,
2: iya, masjid, ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin.
0: Abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda masjid.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya begini, jangan.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Uh-huh. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta itu bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah
2: nah,
0: Ramadan.
2: Betul.
0: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia. Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas. Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya?
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Okay.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia
0: loh. Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Ya,
1: dan untuk pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify. Ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik, ya, cintai bangsa Indonesia, ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lain-lain itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Jadi
2: yang religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Anak muda. Ini mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga berangkat.
0: Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri. Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pastinya.
1: Sosial media ada juga.
2: Nada Bumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Terima kasih banyak. Sukses selalu.
0: Mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Minggu depan lagi.
1: Thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

Allah sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku pengen ucapin dulu nih selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya buat kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Gimana nih? Udah nging-nging-nging terus juga kayaknya udah mulai ngerencanain mau makan di A, B, C, D, E, F, G, H. Pokoknya paket lengkap lah ya. Buat kamu-kamu yang hari ini malam mingguan teman Pro 2, spill dong, ceritain ke aku kamu bakal jalan-jalan kemana nih rencananya. Atau kamu ada makanan hidden game yang aku perlu tahu gak? Jujur ya, aku tuh udah lama banget gak malam mingguan dan kayaknya malam ini pengen nyempatin gitu deh. Jadi tolong spill ya, kira-kira aku wajib buat kemana nih? Kamu bisa banget ya buat gabungan di WhatsApp kita di 0812-5848-7885 atau DM aja deh ke @rriprodua_samarinda. Atau kamu bisa juga nih untuk gabungan di aplikasi kesayangan kita RRI Digital.
1: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
2: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
3: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
4: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
5: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
6: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
5: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
6: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
5: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Wuhui, bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah!
3: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Huh? Jadi selama ini?
2: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
3: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara ngaben buta cuwil. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan

0: Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
1: Ini Indonesia.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 di Tune Corner ya, barengan sama Lun. Dan hari ini aku tuh ngajakin seseorang yang geraknya di bidang ini, kalau bisa dibilang sih seni ya. Hari ini teman Pro 2 di depan aku ada Kak Talita Rizky Amalia. Beliau ini inisiatornya Rekreasi. Hai Kak Tal.
1: Halo Kak Lun.
0: Yeay, gimana kabarnya hari ini nih?
1: Deg-degan.
0: Deg-degan, serius? Oh gak apa-apa, kalau deg-degan tuh artinya kita ada keinginan buat tampil baik, tampil keren, ya gak sih?
1: Betul.
0: Right, dan beliau ini teman Pro 2 inisiatornya banget. Artinya kalau misalnya gak ada Kak Talita, Rekreasi gak bakal ada. Asik.
1: Waduh.
0: Tapi gimana nih, sebelumnya udah pernah belum mainan ke radio Kak Tal?
1: Kalau ke RRI pernah sih dulu waktu kuliah.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita bikin kegiatan gitu, terus diundang ke RRI buat sounding.
0: Yeay. Berarti ini ibaratnya balik kampung ya, mainan kesini lagi. Aduh. Akhirnya.
1: Iya.
0: Terus teman Pro 2, hari ini kita tuh juga sebenarnya pengen kenalan lebih banyak tentang Rekreasi gitu kan Kak. Tapi first thing first, Lun pengen tanyain dulu, kenapa harus ada Rekreasi?
1: Jadi kalau dari awalnya banget nih ya ceritanya.
0: Betul.
1: Sebenarnya Rekreasi itu inisiatornya gak cuman aku, itu ada 3 orang. Kita itu ketemunya di sebuah komunitas juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita ketemu di komunitas Yuk Ngaji. Kalau mungkin kakak tahu, kayaknya pernah kesini
0: sempat,
1: juga.
0: Sempat kesini, iya. Bulan lalu, apa bulan lalunya lagi?
1: Nah, Yuk Ngaji itu ada yang khusus perempuan juga. Nah, mereka sering bikin kegiatan kayak kajian. Selain kajian, kadang suka bikin DIY gitu. Nah, pada saat itu ada kelas melukis. Melukis pakai cat air gitu kan, bikin pembatas buku. Nah, disitulah aku ketemu sama 3 teman baru ini. Jadi Rekreasi ini bukan dari aku dan teman-temanku yang udah aku kenal, bahkan Rekreasi ini bahkan terbentuk dari stranger juga.
0: Serius?
1: Gitu. Iya.
0: Jadi tiba-tiba bertiga ngide aja gitu bawaannya ya.
1: Nah, jadi dari kegiatan itu karena kita sama-sama punya interest di bidang seni gitu kan, kita suka menggambar, jadi ngide lah gimana kalau kita abis dari kegiatan ini kita bikin Ibis Paint Date. Jadi Ibis Paint itu tuh adalah sebuah aplikasi menggambar digital. Nah, di ACC itu sama teman-teman yang berdua itu. Terus bulan depannya kalau nggak salah agendanya terlaksana. Seru banget, dan kita satu frekuensi lah ibaratnya.
0: Wow, langsung gitu. Sama-sama kicau.
1: Iya.
0: Kicau, cocok ya.
1: Cocok, alhamdulillah. Jadi karena obrolannya tuh berlanjut terus ya Kak ya, cocok, akhirnya kita putuskan untuk gimana kalau kita bikin kegiatan ini setiap bulan gitu. Jadi setiap bulan kita ketemu dan kita gambar, cuman untuk melepas stres aja ibaratnya.
0: Okay.
1: Dari kehidupan dunia ini kan.
0: Bener juga.
1: Karena saya kan juga ibu rumah tangga, terus juga freelance juga. Jadi freelance-nya itu saya di bidang ilustrasi buku anak. Dan itu kan digital. Nah, kita tuh pengen bikin kegiatan yang menggambar juga tapi gak digital gitu loh Kak. Jadi di tradisional, jadi medianya itu beda lagi. Supaya gak bosan aja gitu sama menggambar gitu.
0: Oke, tapi kayaknya Lun pernah lihat deh di medsos yang kalau awalnya biasa pakai yang digital, giliran ke konvensional lagi, nanti tiba-tiba pengen nge-zoom aja kertasnya gitu.
1: Iya benar, itu sering terjadi.
0: Oh sering terjadi. Jangan-jangan Kak Talita juga salah satu yang sering ngelakuinnya ya.
1: Betul.
0: Andai beneran ada anu ya, tombol untuk apa rewindnya lagi, kayak aduh
1: ini iya.
0: Salah, ulang, gak bisa lagi.
1: Iya ternyata. Kadang lagi gambar asik-asik ada detail gitu kan, detail pengen ngelihat deket, malah di zoom tangannya otomatis gitu.
0: Udah refleks ya.
1: Refleks.
0: Tapi ada bedanya nggak sih kalau kita itu ngegambar secara digital sama secara konvensional tadi? Pastinya ada alasan kan kenapa kok untuk komunitas Rekreasi ini lebih ngutamain yang manual tradisional aja gitu?
1: Sebenarnya kalau kita itu karena emang tujuannya Rekreasi ini tuh awalnya cuman untuk melepas stres aja ya Kak, untuk temu seni lah, kita sebutnya art meet gitu kan. Ya jadi sebenarnya alasannya cuman untuk kita bersenang-senang aja dan explore banyak style gitu. Jadi misalkan bulan ini kita mau gambarnya challenge-nya pakai acrylic marker medianya. Mm-hmm. Terus bulan depan kita challenge-nya cuman pakai pensil warna.
0: Okay.
1: Bulan depannya lagi mungkin diselingin sama digital juga. Mm-hmm. Gitu. Jadi ya buat explore,
0: okay,
1: buat melatih jari lah.
0: Bahkan kalau udah biasa ngeilustrasi ya ibaratnya, yeah, kita tuh juga mesti tetap wajib untuk ngelihat style-style baru berarti.
1: Benar, iya.
0: Oke, lu pikir tuh yang penting kita konsisten sama cara kita, terus nanti orang kenal kita lewat style-nya kita, tapi ternyata tetap penting untuk belajar hal-hal baru juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, dan ternyata teman Pro 2 untuk rekreasi ini sendiri juga mereka itu Muslimah only. Ini juga iya, salah betul, satu hal yang pengen aku kepoin. Kenapa nih kira-kira?
1: Pertama karena kita bertiga sama-sama
0: perempuan
1: Muslimah,
0: ya.
1: Mm-hmm. Ya, ingin membuat lingkungan yang lebih aman aja untuk Muslimah. Karena kalau misalkan komunitas yang basisnya sama seni itu, mm-hmm, juga ada banyak yang umum gitu kan. Jadi kita ingin bikin yang untuk khusus Muslimah aja gitu.
0: Mm-mm, berarti memang lebih eksklusif aja, yeah, ibaratnya gitu ya. Mm-mm. Apalagi mungkin buat teman-teman yang lebih nyaman misalnya berada di tempat yang barengan teman-teman Muslimah lainnya gitu.
1: Betul,
0: kan ya.
1: Betul, iya. Itu rata-rata yang masuk situ begitu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Agak diem-diem. Diem-diem gak, Mbak?
0: Oh, serius? Agak introvert gitu,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, introvert.
0: Tapi tetap ikutan aja
1: deh. Tetap ikutan, iya, betul.
0: Ih, gemes. Ini awalnya gimana sih biar teman-teman tuh bisa ikutan juga di kegiatan komunitasnya, langsung join kah? Apa gimana? Ada rangkaiannya mungkin?
1: Nah jadi balik dikit ceritanya ya. Mm-mm. Setelah tadi kita memutuskan untuk bikin kegiatan tiap bulan menggambar, itu kita namain grupnya dulu Sekabar, sebulan sekali gambar.
0: Waduh,
1: gitu kan.
0: Imut lagi namanya. Oke. Okay.
1: Terus setelah itu karena kita lumayan aktif di sosial media juga, dan kebetulan salah satu teman itu juga ada anggota Yuk Ngaji. Mm-hmm. Jadi kegiatan pertama kita kolaborasi, kegiatan pertama setelah kita sering gambar bareng itu tuh kita ada kolaborasi sama Yuk Ngaji. Mm-hmm. Kita bikin kegiatan melukis di gantungan kunci akrilik.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi dari situ kita mulai banyak audiens nih, Kak. Jadi makin banyak yang tahu rekreasi. Mm-hmm. Jadi dari situ mereka mulai tanya-tanya nih gimana caranya bisa join rekreasi. Terus karena kita pengennya juga memang komunitas ini tuh tetap kondusif, jadi rules-nya adalah teman-teman boleh masuk grup dulu, join dulu, terus nanti kalau sudah di grup nanti akan di announce kapan dan di mana waktu art meet-nya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ nanti kita sistemnya war tuh, Kak. Jadi kan ini anggotanya udah sekitar puluhan ya. Biasanya sih tetap di kegiatan itu tuh dibatasin. Misalkan kegiatan ini besok insya Allah kan ada kegiatan nih rekreasi. Itu aku batasin cuman 10 orang aja karena kita biasanya kegiatannya di kafe.
0: Oke. Okay.
1: Dan kafe-kafe tuh kadang kan terbatas ya, karena kita juga enggak reservasi dulu gitu. Mm. Bukan yang formal-formal banget. Sebenarnya kan kita kayak tinggal duduk, mm-mm, gambar, udah dokumentasi, foto-foto, dadah.
0: Gitu. Udah, yang penting ada kontennya juga,
1: iya,
0: gitu kan ya.
1: Lucu.
0: Oke, okay, dan emang sebenarnya dibuat sesantai itu karena emang konteks awalnya untuk rekreasi gitu hitungannya ya.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Rekreasi sambil menggambar.
0: Sambil menggambar. Uh-huh. Makanya teman Pro 2 kalau memang kamu pengen ikutan harus stalk dulu Instagramnya kali ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya ada kegiatan gitu bakal ada di up flyer dulu nggak sih, Kak?
1: Nah, enggak.
0: Enggak.
1: Jadi okay, tiba-tiba banget kita tuh bikin story udah lagi kegiatan.
0: Okay.
1: Makanya kadang-kadang kayak dari misalkan ada yang udah pernah ikut terus nge-repost gitu kan kepo, akhirnya dia nge-DM, okay, gitu. Kak, gimana? Boleh enggak ikut? Boleh, Kak. Nanti masuk ke grup dulu ya, ntar aku invite ke grup,
0: paham,
1: gitu.
0: Berarti emang kalau misalnya kamu pengen ikutan teman Pro 2, DM dulu Instagramnya,
1: iya,
0: ya,
1: betul,
0: biar dimasukin ke grup, terus nanti di invite.
1: Uh-uh.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya kalau enggak, kan waktu itu pernah ada laki-laki pengen ikut.
0: Paham.
1: Kak bilang mau ikut dong kegiatannya. Eh maaf ya kak, ini cuma buat muslimah gitu. Jadi okay, takutnya kalau flyernya di share nanti malah yang datang terlalu random
0: oh,
1: gitu.
0: Oh bener juga. Dan ini sebenarnya salah satu caranya rekreasi buat ngejaga privasi teman-teman, yeah, kenyamanan teman-teman ya, yeah, kak ya. Literally paket lengkap lah ya, yeah. Oke okay. Dan makanya buat kamu yang punya pertanyaan teman Pro 2, boleh banget nih buat spill di WhatsApp kita, di Instagram kita, dan di YouTube-nya RRI juga boleh, di RRI sama Rinda ya teman Pro 2, di situ kita sambil live juga. So buat kamu yang pengen tanya-tanya, gak usah tunggu-tunggu, kita yang bakal tungguin. Oke okay, kak.

0: Lanjut lagi ya teman Pro 2, masih barengan sama Lun dan juga Kak Talita mewakili teman-teman rekreasi. Berarti tadi di satu grup itu udah mau puluhan banget ya jumlah membernya Kak?
1: Ya, mungkin sekitar 30-an
0: kali ya. 30-an ya, dan itu semua berebutan kalau ada agenda kan?
1: Iya.
0: Dan paling serunya tadi teman Pro 2 ini memang khusus muslimah, dan fokusnya buat kita buat chilling lah ibaratnya ya, dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Walaupun memang Kak Talita kan latar belakangnya tadi ilustrator juga, tapi ternyata healingnya pun tetap bikin ilustrasi, cuma beda mediumnya doang gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, Lun juga sempat salfok sama moto yang ada di bio-nya @re.kreatsi ini teman Pro 2. Tulisannya tuh gini, "We have creativity but Allah sets the rules." Ini boleh dijelasin gak buat teman Pro 2, maksudnya apa nih Kak Tal?
1: Ya jadi sebenarnya kalau soal seni itu kan kreativitasnya nggak terbatas ya Kak ya. Tapi maksudnya karena ada beberapa aturan kayak misalkan tidak boleh gambar makhluk bernyawa, itu kan dilarang ya. Jadi kita di sini tuh sebenarnya membawa dakwah juga sih, sambil dakwah juga kalau misalkan menggambar itu tuh ada batasannya gitu, ada batasan syariah, yaitu tidak boleh gambar makhluk bernyawa. Pun gambar makhluk bernyawa biasanya, karena saya sendiri sering gambar makhluk bernyawa karena gambar buat ilustrasi anak-anak buku anak ya. Itu saya stylenya faceless, jadi nggak ada wajahnya, nggak ada matanya terutama. Paling aman lagi biasanya saya juga gak gambar lehernya, jadi kayak agak ngambang gitu, ngambang-ngambang lucut, supaya ekspresinya tetap tersampaikan. Jadi biasanya kalau teman-teman faceless tuh cuman pakai mulut sama alis gitu untuk ekspresi, selebihnya enggak.
0: Oke, berarti kalau dari teman-teman lain mungkin maksudnya Lun untuk customer terutama, itu mereka gak pernah ada yang questioning gak tentang kok gak ada matanya, kok gak ada ini-ininya gitu?
1: Udah tahu duluan sih Kak, dan aku juga sounding dari awal. Jadi mungkin kalau misalkan mereka mau hire saya, itu kan pasti sudah lihat
0: portonya ya?
1: Dulu gitu, stylenya gimana, terus juga saya juga sounding dari awal gitu. Jadi nggak ada yang kaget dan nggak ada perubahan di tengah-tengah pekerjaan gitu.
0: Oke, tapi ada gak sih Kak cerita dari teman-teman yang juga anggotanya rekreasi mungkin tentang yang awalnya mungkin belum mengikuti dan belum tahu tentang alasan syarat-syaratnya ketika kita mau membuat ilustrasi gitu kan. Terus akhirnya mungkin bergabung baru sadar kalau oh ini loh ada syarat-syaratnya ternyata.
1: Sebenarnya kita tuh gak ibaratnya sekasar itu untuk membatasi ya Kak ya. Kita tuh lebih secara halus aja kita mencontohkan ke teman-teman, atau biasanya kegiatannya itu memang nggak yang spesifik kita gambar orang gitu. Kan bisa sebenarnya gambar tuh banyak ya, bisa gambar objek-objek lain, bisa gambar objek mati atau kayak makanan kah atau suasana kah gitu. Jadi nggak melulu

0: harus ke arah makhluk hidup gitu untuk bisa diikutin sama teman-teman yang baru datang gitu kan. Mm-hmm. Karena stylenya teman-teman yang baru datang juga beragam gitu. Jadi kita gak bisa langsung, gak boleh ya kayak gini gitu. Mm-mm. Malah gak masuk kak.
1: Betul. Uh-uh. Karena emang kalau udah dicontohin terus ibaratnya pelan-pelan, menurut lu juga ini pendekatan yang bikin orang jadi ngerti, oh aku sedang diajarin loh sebenarnya. Hmm. Bukan yang dituntut. Kadang kan kayak gitu ya khawatirnya ya.
0: Kita gak ngebatasin sih. Pun misalkan ada ya, ya udah itu masing-masing aja gitu. Mm-mm. Tapi kalau di sini tuh kalau mostly kita teman-teman tuh begini loh gitu.
1: Oke, ih imut ya. Dan lu juga sebenarnya gak nyangka jujur ada apa ya komunitas yang benar-benar se-eksklusif ini hitungannya. Apa ya, safe space itu kerasa banget. Bahkan buat lu yang bukan seorang ilustrator ya kak, itu tuh kayak, oh wow aku ada ruang aman loh ternyata. Itu yang aku dapetin dari citranya rekreasi ini sebenarnya. Terus aku tadi sempat juga stalking Instagramnya rekreasi ini teman Pro 2. Ada yang namanya monthly challenge. Ini apaan nih?
0: Nah kalau monthly challenge itu dia lebih ke challenge online. Kalau biasanya kegiatan-kegiatan kita itu kan tatap muka. Kita gak datang ke kafe, terus kita biasanya nentukan challenge-nya mau bikin apa, terus kita bikin gitu kan. Nah kalau multi challenge ini lebih ke yang online, jadi kayak misalkan gendernya lebih bebas sih. Karena ini kan, karena kan gak mesti ketemu gitu, cuman di upload ke sosmed, collab ke kita, terus yaudah.
1: Okay.
0: Boleh ikut.
1: Berarti kalau misalnya kamu pengen coba ikutan teman Pro 2, mungkin coba ikutan di monthly challenge-nya ini ya. Sekalian buat latihan lah itu kan ya, refreshing. Terus juga lu tuh sempat lihat ada art class. Berarti teman-teman rekreasi ini juga ngebuka art class buat teman-teman umum apa gimana nih?
0: Kalau art class iya juga ada. Itu kita udah 2 kali sih alhamdulillah bikin yang collab sama Yuk Ngaji. Terus ada juga salah satu inisiator kita bikin kelas watercolor. Itu umum juga tapi tetap perempuan.
1: Okay. Dan emang teman Pro 2 ternyata sebanyak itu ya style untuk ilustrasi ini sebenarnya. Jujur lu sebagai orang awam tuh gak tahu kalau ada akrilik, ada yang water, apa tadi kak?
0: Watercolor, pensil.
1: Ada pensil, terus apa lagi biasanya?
0: Krayon, okay. Ada pastel, okay. Banyak.
1: Oke, ini semua di rekreasi udah ada semua nih orang-orang ini?
0: Hampir semua ada. Jadi tuh kayak kita sebenarnya ngebebasin teman-teman untuk pakai media apapun. Jadi misalkan nih ada yang sukanya pastel, ya udah bawa aja pastelnya terus kita pakai bareng-bareng gitu. Ada yang bawa punya acrylic marker, ya udah bawa aja kita pakai bareng-bareng gitu.
1: Ih lucu. Berarti emang apa ya? Kita tuh walaupun gak saling kenal bisa ya sebenarnya ketemu dan ngobrol kayak gitu.
0: Kalau punya interest yang sama sih pasti seru ya ngobrolnya. Terus kita kalau misalkan kadang tuh punya kegiatan di luar lagi selain ini, selain apa? Selain
1: art class tadi ya.
0: Art class dan art meet itu kita juga ada ini kak, bikin apa namanya? Sketchbook.
1: Sketchbook. Ini apa?
0: Iya, jadi tuh kita di event-event kita bikin ilustrasi live drawing gitu.
1: Oh lucu.
0: Jadi misalkan kayaknya nih nanti aku live drawing portrait, terus nanti kayak ala-ala photo box gitu.
1: Keluar dari
0: kotak gitu.
1: Berarti ini udah sering ikutan kerjasama di event-event lain juga ya kak?
0: Alhamdulillah udah pernah. Beberapa kali sekitar 3 kali mungkin ya.
1: Okay, terus antusiasnya orang-orang yang datang gimana nih untuk photo box tapi ini live drawing sebenarnya?
0: Iya, photo box live drawing dan gak ada matanya. Nah itu kan agak susahnya tuh malah mengedukasi yang benar-benar awam gitu kak. Ih kok gak ada matanya gitu kan. Jadi kadang sebelum ini kita udah kasih contohnya duluan nih di box kita ini namanya sketchbook gitu kan. Ada contoh-contoh gambarnya itu udah ada contohnya, enggak pakai mata kayak gitu. Terus untuk yang ini, untuk yang couple gitu kita kasih batasan couple, halal couple only.
1: Ini bikin kalau lu jadi tertantang sih teman Pro 2 kayak oh berarti next kalau ketemu lagi aku harus pamer cincin juga di depannya nih. Wow.
0: Iya, jadi supaya lebih aman aja lah kita gambarnya, kita gelisah yang gambar gitu.
1: Wow, ini satu beneran deh. Lu bener-bener baru dengar teman Pro 2, ini menarik banget. Jadi buat kamu yang udah nikah terus ketemu nanti sama live drawing ini, lu bilang sih pamer-pamer sama yang udah yang lagi pacaran. Ini nah, kita boleh sambil kasih cincin gitu. Dan pastinya teman Pro 2 gak gampang dong ya ngehandle, walaupun emang kegiatannya rutin tiap bulan ya kak ya, ya dan bulan. Juga terbukanya dengan kuota yang terbatas, tapi gak gampang pastinya untuk maintenance teman-teman, ngehandle kegiatan dan juga mungkin ngerancang kegiatannya sendiri. Ada gak sih kak tantangan selama ngebangun rekreasi ini?
0: Tantangannya sebenarnya kalau rekreasi ini kan gak ada kru-kru gitu loh kak, maksudnya kita benar-benar ya kita jalanin seadanya yang inisiatornya aja, dan kebetulan inisiatornya satunya udah pindah kota, sekarang lagi pendidikan juga gitu. Jadi ini sebenarnya yang handle tinggal 3 orang, sebenarnya inisiatornya tuh nambah 1, 4 terus satunya ke Jawa, jadi kita tinggal bertiga gitu sih.
1: Oke.
0: Jadi kayak paling pusingnya cuman kita bikin challenge apa lagi ya gitu.
1: Brainstormingnya ya, jadi kayak iya. Aduh, kita kekurangan seseorang gitu ya.
0: Kita bikin apa lagi ya? Intinya aja sih paling.
1: Oke, kalau dari teman-teman member yang ikutan gitu berarti enggak ada kesulitan sama sekali ya?
0: Enggak sih. Mereka datang paling ya langsung perkenalan aja, terus kita langsung kasih tahu ini apa nih hari ini temanya, challenge-nya, terus langsung gambar udah.
1: Ih, imut. Satu sesi itu biasanya berapa lama sih kak durasinya?
0: Dari kalau dulu itu dari abis asar sampai sebelum maghrib. Kalau sekarang agak dilamain, jadi sebelum asar sekitar jam 2:30 gitu sampai sebelum maghrib.
1: Wow, apa alasannya diperpanjang ini?
0: Karena kita gambar.
1: Oke, jadi perlu waktu yang
0: perlu
1: banyak
0: waktu,
1: ya.
0: Iya, karena kadang kalau udah asik gitu kak, kadang gambarnya sambil ngobrol, ngobrolin tentang art style, ngobrolin tentang artis-artis lain yang kayak kita suka nih stylenya gitu, atau ngobrolin tentang art supply itu kan seru banget ya, jadi tuh kadang waktunya tuh kurang gitu.
1: Makanya teman Pro 2 kenamanya juga udah satu hobi ya. Jadi mungkin walaupun itu memang kegiatan yang dilakuin sehari-hari, mungkin gara-gara ada tambahan teman-teman juga ketemu dan ngerjain bareng, itu yang justru bikin waktu kayak kok tiba-tiba sudah jam segini.
0: Iya.
1: Gitu ya. Wow, lucu nih. Kedepannya rencananya ada agenda apa lagi nih kak, just in case teman Pro 2 mau ikutan nih?
0: Kalau dalam waktu terdekat besok
1: tapi besok udah ada isinya itu, ya kotanya ya
0: masih ada kosong, kalau misalkan mau langsung DM aja boleh. Itu kita mau art meet aja sih, memang art meet bulanan yang emang udah kadang ditagi-tagi sama teman, kapan kita art meet gitu.
1: Udah tukang tagi, ada kena tukang tagi.
0: Iya,
1: juga
0: soalnya
1: ternyata
0: kan ada teman-teman kebanyakan kan mahasiswa kerja, mungkin kayak butuh
1: healing
0: dulu ya, menumpahkan beban ke dalam kanvas gini.
1: Relate Lun, tapi Lun cuma bisa gambar stickman ini, boleh gak sih ikut terus diajarin gitu? Serius?
0: Boleh dong.
1: Oke, ya. Langsung diajarin.
0: Iya, kita gambar aja kak.
1: Ih, keren banget.
0: Kita mah nggak terlalu kamu harus jago banget ya buat. Enggak, kita yang penting kita mau coret-coret apapun juga boleh gitu.
1: Wow, berarti teman Pro 2 semua peluang itu terbuka buat kamu, apalagi pastinya yang namanya ini sih menurut Lon relasi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dapat relasi banyak banget yang juga satu pandangan, terus juga satu kepercayaan, satu apa ya, satu cara pikir menurut Lon, itu malah bikin kita lebih aman lagi di situ buat ngumpul-ngumpulnya ya. Tapi kadang emang biasa dijadiin ruang buat diskusi juga enggak sih kalau lagi ngumpul gitu?
0: Sambil, tapi ya obrolannya soal seputar menggambar seni dan gitu-gitu aja.
1: Gitunya. Wow, kayaknya abis ini teman Pro 2 kalau misalnya kamu punya komunitas dan pengen kerja sama bareng, open gak rekreasi?
0: Collab gitu maksudnya?
1: Collab, yes.
0: Open terus
1: ya kak?
0: Cuman ini Instagramnya lagi agak kurang aktif, jadi mungkin kayak gak kelihatan aktif ya. Karena saya juga lagi ada kesibukan, tapi sebenarnya kita masih jalan terus tiap bulan.
1: Yes, yang penting DM aja ya kak ya, buat gabung DM di grup, dan buat kamu teman-teman muslimah yang pengen juga untuk nyalurin ibaratnya apa ya sebutannya hobi gitu kan ya, keahlian, bisa langsung ngobrol-ngobrol lewat rekreasi juga. Tapi teman Pro 2 sebentar lagi ini kita harus break dulu karena bakal ada azan isya nih buat kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud. Hati-hati dalam bercanda, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Nah, lanjut lagi ya teman Pro 2. Ini Lun seneng banget ya. Jujur tadi waktu off air Lun tuh sempat ngobrol juga sama Kak Talita. Terus aku ngaku kalau setelah akhirnya ngobrol sama orang yang datang dari dunia seni ilustrasi terutama, oh ternyata kayak dunia lain gitu loh, kayak dunia baru gitu yang aku dapetin. Dari sini teman-teman tuh ada gak sih yang pernah ngasih review setelah akhirnya ketemu sama rekreasi, apa gitu yang mereka rasain?
1: Kalau dari teman-teman sih pasti rasanya pengen lagi.
0: Oke, pengen lagi. Gimana tuh maksudnya?
1: Maksudnya
0: tuh?
1: Ketagihan gitu, ketagihan setelah datang art meet gitu kan, kita gambar bareng, ngobrol bareng, ternyata lingkungannya juga mungkin cocok sama mereka. Jadi mereka kayak, aduh kak, ayo dong lagi dong. Nanti ya sebulan lagi ya. Aduh, lama banget gitu.
0: Mau gak mau kalau kayak gitu teman Pro 2 dah bikin event sendiri aja kalau gitu ya. Ya kan? Dan emang semuanya ini diatur supaya kita pastinya ibaratnya kalau kata orang-orang gini, rindu itu ada karena akhirnya kita tuh menghargai pertemuan. Oh, gitu kan ya. Nah, eksklusif. Makanya sebulan sekali itu eksklusifnya. Sharing-sharingnya dan juga setiap kali lagi ketemu challenge-nya beda-beda ya.
1: Betul.
0: Wow, dari tahun 2024 kan ini.
1: 2024 akhir.
0: Ya. Ada enggak satu agenda yang membekas banget buat Kak Talita?
1: Kalau membekas banget itu biasanya di agenda luar sih malah Kak. Kayak yang waktu itu kita bikin live drawing gitu. Itu di pernah di agendanya Yuk Ngaji. Yang ada Ustadz Felix Yau datang.
0: Okay.
1: Itu kita buka booth live drawing. Terus pernah juga yang di Bla Bla Bla Fest terakhir, itu juga kita buka live drawing. Dan itu kayak challenging banget sih. Ketemu banyak orang, terus kayak harus gambar dengan cepat dan tepat. Tapi setelah capek-capek itu, terus ngelihat ekspresi orang-orang yang dapetin karya kita tuh kayak wah, Masya Allah, seneng banget gitu.
0: Oke.
1: Kayak mereka, lucunya gitu.
0: Wow, terus juga sempat gak ada yang bilang gini, boleh gak kak aku diajarin gitu?
1: Selalu saya bilang boleh sih.
0: Selalu dibolehin ya, walaupun ya, mungkin boleh. Gambaran kita teman produk kayak dengan jari yang bergetar gitu-gitu ya.
1: Iya, kita juga, lagian juga di situ kan bukan ajang untuk apa bagus-bagusan ya kak ya, kita emang cuman buat menggambar aja. Mengeluarkan apa yang ada unek-unek kah mungkin, karena kan menggambar tuh bisa salah satu stress release gitu. Jadi bisa tuh
0: semuanya pun teman Pro 2 boleh nyobain ya.
1: Boleh.
0: Dan harus dipastiin juga ada batasan-batasan, ada rules-nya juga. So misalnya kamu pengen belajar barengan sama teman dari rekreasi, kalau menurut Lun ini hal baru yang bisa banget buat kita cobain semuanya. Kedepannya ada gak sih kak rencana-rencana buat rekreasi ini, pengen ngapain atau mungkin pengen ikutan event yang gimana gitu, siapa tahu ada yang dengar.
1: Kalau event tuh pengen banget sebenarnya live drawing lagi, tapi tuh eventnya di event nikahan.
0: Lucu nih
1: kayaknya. Okay. Belum, aku pernah beberapa kali lihat di Jawa, daerah Jawa gitu ada yang begitu. Nah kalau di sini kan belum ada nih. Yang live drawingnya souvenirnya itu live drawing gitu. Jadi kayak pengen banget sih kalau rekreasi itu bisa sampai ke eventnya nikahan kayak gitu.
0: Iya lucu nih teman Pro 2, buat kamu yang mau nikah langsung aja nih, langsung let's go, jangan lupa ke rekreasi atau nanti cek-cek aja yang mana kontaknya Kak Talita ya. Karena ini juga hal baru, Lun jadinya penasaran juga. Kalau kamu ada yang pakai nanti merchandise-nya itu teman Pro 2, undang Lun ya, gak usah disuruh makan, suruh aja aku ikut live drawing, aku suka. Itu yang aku incar. Ada gak harapan-harapan nih kak buat kedepannya rekreasi?
1: Kalau untuk rekreasinya sih semoga tetap berjalan aja. Aku sih sebenarnya kalau untuk rekreasi nggak terlalu berharap kayak anggotanya sampai ratusan gitu ya. Karena emang juga aku menjaga supaya kegiatan ini tuh tetap kondusif, dan karena emang kita lebih suka kegiatan indoor. Kalau misalkan banyak kan agak sulit gitu. Jadi aku cuma berharapnya ini kegiatan ini terus berjalan aja.
0: Oke, ada pesan gak kak buat ilustrator yang ada di Samarinda, especially mungkin buat teman Pro 2 yang pengen nyoba mulai tapi itu sebenarnya bingung mulai dari mana ya gitu?
1: mulai dari datang aja dulu.
0: Ke rekreasi
1: datang dulu. Bawa sketchbooks, nanti kita nongkrong bareng sambil ngopi-ngopi, kita sambil ngobrol-ngobrol, kita gambar bareng. Gambar apapun boleh.
0: Gambar apapun boleh ya, Kak. Kalau misalnya pengen ngikutin temanya juga boleh.
1: Boleh.
0: Tapi teman pro 2 yang bagus gambarnya biar bisa di-upload nanti. Nanti udah ikutan gambarnya temencong-mencong nanti.
1: Kita wah. Upload tetap kok.
0: Oh, tetap di-upload serius.
1: Iya. Wah, ini semuanya kita apresiasi, Kak.
0: Oke. Okay. Oh, jadi
1: enggak boleh
0: banget
1: dibedain.
0: Oke. Okay. Kalau buat teman-teman yang juga sesama ilustrator nih, Kak, di Samarinda, kan tadi ternyata ada banyak banget teman pro 2 dan aku tuh baru tahu nih dari kakak Kak Talita selaku inisiatornya art rekreasi. Lu ini agak keselipit-selipit lidahnya hari ini ya. Ada pesannya enggak, Kak, buat mereka?
1: Buat siapa nih, Kak?
0: Buat teman-teman ilustrator di Samarinda.
1: Untuk teman-teman ilustrator Samarinda. Aku tuh senang aja sih kayak akhirnya punya banyak kenalan lain gitu. Maksudnya karena selama ini juga sebelum ada rekreasi, sebelum kenal ilustrator-ilustrator itu ngerasa menggambar itu sendirian, gak punya teman gitu. Setelah aku ketemu sama teman-teman ilustrator, ternyata ilustrator di Samarinda tuh banyak dan hebat-hebat semua gitu. Gak, bahkan banyak yang udah sampai keluar gitu, bukan cuman lingkupnya bukan cuma di Samarinda aja gitu kan. Ya itu aku ingin belajar terus sih dari mereka gitu.
0: Berarti emang pertemuan sama teman-teman ilustrator lain tuh bikin kita terus-terusan belajar gitu ya, Kak ya. Makanya dari sini rekreasi juga bakal ngasih kamu wadah buat ketemu sama teman-teman yang punya satu hobi yang sama gitu kan, Kak ya. Terus juga ya udah kita belajar bareng-bareng gitu kan ya di situ ya. So buat kamu teman pro 2 yang pengen coba-coba langsung DM aja ya, Kak ya. Bakal boleh. Open buat tanya jawab apapun tuh juga open enggak sih DM-nya?
1: Open terus.
0: Open banget
1: 24
0: ya.
1: Jam kok.
0: Waduh, agak PR juga kalau 24 jam ya kapan tidurnya? Kata Litanya teman pro 2. Tapi ini salah satu bentuk ini sih menurut Len, bentuk kasih sayang juga buat teman-teman yang mau belajar gitu kan ya. Especially teman-teman muslimah kita yang mungkin juga bingung, aduh aku suka banget menggambar tapi bingung arahnya kudu gimana ya ke depannya. Boleh tuh kalau misalnya pengen tanya-tanya minta saran sama teman-teman dari rekreasi ya kan, Kak?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau gitu teman pro 2, thank you banget yang udah dengerin kita ya malam ini di Tunai Corner. Thank you Kata Lita udah datang di kesini di tengah kesibukan dan juga malam minggu ini BTW ya. Kalau gitu Kak Tal, karena kita lagi live di YouTube, boleh gak sambil dadah-dadah di kamera ini nantinya ya. Kalau gitu teman pro 2, sekalian pamitan barengan sama Kak Talita. Lun juga bakal pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan tenang aja, abis ini kamu masih ditemenin sama suara siar lainnya. Kalau gitu, aku Aulia Lun,
1: Talita Rizky.
0: Yes, kita bye-bye dulu. Dadah.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM.
4: Makan apa ya?
5: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
4: Hah?

0: Taman Bro 2, Thailand berhasil lolos ke final Asia V Cup 2026 leg kedua usai mengalahkan Kamboja dengan skor 3-0, 25-18, 25-19, dan 25-18 di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur hari Sabtu tadi. Di mana Thailand berhasil membalaskan dendam mereka di pertandingan kali ini yang sebelumnya Thailand takluk dari Kamboja pada V Cup 2026 leg pertama 18 Juli kemarin. Dan ketika itu Thailand juga menelan kekalahan 1-3 dari Kamboja sehingga gagal lolos ke partai final yang berlangsung di Filipina. Namun kekalahan meyakinkan itu juga kini bisa ditembus oleh Thailand, di mana kemenangan dengan skor meyakinkan bahkan bisa diamankan, dan Thailand kali ini tidak lagi mengulang kesalahan. Tim besutan dari Park Hee-won ini juga berhasil merebut game pertama dengan skor 25-18. Set pertama juga tidak berhasil diamankan oleh Kamboja, dan Thailand sendiri tidak membiarkan Kamboja untuk bisa tenang hingga akhir menang dengan skor 21-19. Kemenangan pada 2 set awal membuat Thailand akan memastikan kemenangan jika bisa merebutkan set ketiga dan momentum bagus 2 set awal yang mampu dilanjutkan di set ketiga. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayangkan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Dan malam hari ini barengan sama Nom Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 12 malam ya, di malam minggu ini teman Pro 2, edisi 25 Juli 2026 nih teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 ya, di Music Trainer malam hari ini kita kedatangan salah satu musisi asal Bontang nih teman Pro 2, yang saat ini baru aja ya beberapa hari yang lalu gitu tuh teman Pro 2 abis merilis lagu barunya. Tapi spillnya mungkin nanti dulu, tahan dulu gitu ya teman Pro 2. Dan kali ini langsung aja kita sambut, ini dia Kak Inas Hafiza. Kita sapa dulu. Halo Kak Inas, selamat malam.
1: Halo RRI Samarinda.
0: Iya, ini terdengar nih suaranya. Gimana kabarnya hari ini Kak Inas?
1: Alhamdulillah, sibuk tapi masih baik-baik aja.
0: Sibuk tapi masih baik-baik aja gitu ya. Oke, ini boleh Kak pengen nanya nih, kegiatannya baru-baru ini abis ngapain aja ini Kak?
1: Kebetulan kalau di Bontang sih aku weekend emang juga nyanyi di jadi biasanya ada jadwal-jadwal nyanyi wedding sampai sore. Dan kebetulan banget sebenarnya besok aku pas banget bikin showcase lagu baru aku.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kita bisa ngobrol tuh di situ.
0: Oke, ya, ngomongin tentang showcase-nya itu nanti gitu ya. Tapi mungkin ya teman Pro 2 yang belum tahu gitu juga bisa kamu lihat saat ini ya bersama dengan Kak Inas. Kak Inas ini ya penyanyi atau bisa dibilang musisi asalnya dari Bontang yang sekarang tuh juga udah sign label lah ya tepatnya gitu tuh teman Pro 2 di industri musik Indonesia kayak gitu. Tapi ini mungkin buat aku juga, buat teman Pro 2, boleh dong Kak diceritain awal mulanya pengen nyanyi tuh udah dari kecil kah, atau pas memang udah memang mateng kayak misalnya oh suaraku udah bagus nih ya udah baru mulai nyanyi, atau malah nyanyinya tuh dari dulu banget gitu Kak, boleh diceritain?
1: Jadi sebenarnya ini agak negatif sih cerita di baliknya. Aku tuh pengen jadi penyanyi gara-gara aku dendam.
0: Oh, kok dendam gak? Kok awalnya gak negatif gitu? Tapi ya, ya, ya kenapa Kak?
1: Itu gara-gara waktu aku SD kelas 2, aku ingat banget ada penilaian musik di depan kelas, kita nyanyi nih satu-satu. Dan waktu aku nyanyi, guru aku nanya, "Nas, cita-cita kamu emang apa?" Aku pede banget nih jawab, "Penyanyi." Terus kata guru aku, "Kayak kamu harus ngasih cita-cita deh, soalnya kamu kayak gak punya bakat di situ."
0: Oh, awalnya tuh kayak ada kata-kata yang begitu gitu ya, kayak kurang enak sebenarnya ya. Abis itu gimana Kak? Abis itu malah Kakak buktikan Kak, atau malah makin termotivasi, atau gimana tuh Kak?
1: Itu, semenjak ada dendam kecil di hati itu, kayak seorang Inas waktu umur berapa tuh ya, kelas 2 SD pokoknya. Pokoknya aku cuma bilang, lihat ya suatu hari aku jadi penyanyi.
0: Oh oke, okay. Jadi suatu saat nanti aku bakal jadi penyanyi. Dan akhirnya dari saat itu ikut-ikut latihan kah, atau memang kayak ya udah hobinya nyanyi aja tuh Kak?
1: Kebetulan Kak belajar vokal aku otodidak. Karena memang kalau dulu zaman aku kecil tempat les vokal itu belum terlalu banyak. Jadi aku cuma bermodal untuk dari Coach Aziz, temen tahu.
0: Oh gitu, jadi belajarnya tuh malah dari source video gitu Kak ya, baru Kakak aplikasiin gitu.
1: Iya, jadi aku cuma nonton YouTube tutorial, dan ada satu sebenarnya titik balik dari video YouTube itu, apalagi Coach Indra. Jadi Coach Indra tuh bilang modal utama penyanyi itu bukan nafas, bukan teknik, tapi tebak Kak apa?
0: Kalau disuruh nebak apa ya, bukan nafas, bukan mic, tapi keinginan gitu nggak sih Kak? Ini aku asal nyebut aja nih Kak.
1: Salah, kalau menurut dia.
0: Oh ya.
1: Modal utama seorang penyanyi adalah kita harus suka sama suara kita dulu.
0: Oh, suka sama suara kita dulu.
1: Betul.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dari situ beranjak nanti kita bisa evaluasi diri sendiri, karena kita suka buat mau dengar suara kita terus gitu.
0: Oh jadi dari sana Kakak belajar mencintai suara sendiri dulu juga gitu ya.
1: Betul banget.
0: akhirnya ya udah, maksudnya takdir membawa kakak sampai hari ini gitu. Tapi awal mulai awal mulai profesional itu mulai tahun berapa tuh kak?
1: Kalau secara profesional nyanyi sebagai solois itu kelas 2 SMA
0: di tahun berapa itu kak?
1: Tahun 2014.
0: Oh, 2014 ternyata. Ya. Betul. Jadi awal mulanya tuh dari SMA. Habis itu lanjut lagi setelah SMA, tetap diterusin gitu kak ya?
1: Benar.
0: Oke, tapi dulu masih ini ya, maksudnya belajar nyanyinya, terus juga masih menyanyikan lagunya orang-orang gitu ya, nge-cover-cover gitu ya kak?
1: Benar.
0: Atau tampil-tampil di kafe gitu, atau gimana tuh kak waktu itu?
1: Semua aku lakuin sih kak. Dan aku baru berani kalau rilis lagu tuh sebenarnya tahun 2018.
0: Oke.
1: Okay. Jadi setelah 4 tahunan lah aku nyanyi sebagai solois profesional gitu.
0: Oke. Jadi semuanya tuh apa aja tuh kak? Nyanyi di kafe, iya. Wedding dulu udah ada belum kak?
1: Wedding kayaknya aku belum deh waktu tahun itu, tapi lebih kayak acara dari pemerintahan.
0: Oh.
1: Di kota kayak gitu.
0: Jadi sebagai ini ya, sebagai talent penampil gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Terus respon dari orang-orang gimana tuh kak? Pas kakak kayak mencetuskan diri ya sebagai nih aku penyanyi nih gitu.
1: Sebenarnya itu nggak dicetusin sih kak, karena kebetulan di tahun 2015 alhamdulillahnya aku salah satu jebolan dari Bontang nih pertama sebagai siswi SMA yang berhasil bawa nama kota Bontang ke nasional di FLS2N.
0: Oh, FLS2N. Iya. Itu berarti ajang-ajangnya nih pelajar gitu ya, yang kayak cabang olahraga, kesenian, dan kakak salah satunya di bidang solo gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, oke. Wah, keren banget ini. Tapi ini kak, apa ya? Maksudnya kenapa akhirnya kakak kayak tetap melanjutkan? Kan mimpi itu bisa aja kadang kita di tengah jalan tuh berubah gitu kak. Tapi kenapa menurut kakak kayak ini harus kuteruskan gitu? Apakah karena udah terlanjur jatuh cinta atau terlanjur dendamnya itu tadi gitu? Ataukah memang ya udah gitu, cuman punya keinginan tuh ya udah jadi penyanyi aja gitu?
1: Sebenarnya sih kalau secara ambisiku dulu ya, waktu tahun itu aku cuma pengen ya udah aku pengen sampai nasional aja nih, solo vokal gitu. Tapi ternyata beriringnya waktu 2018 aku nyoba bikin lagu, di situ aku mulai ke trigger nih kak, karena ternyata proses pembuatan lagu tuh seru banget, dan di situ aku belum peduli namanya lagu itu harus viral atau harus terkenal, intinya harus ada timbal balik. Aku cuma punya misi, aku pengen banyak lagu gitu aja.
0: Oh, pengennya buat gitu ya. Ini karyaku sendiri gitu. Untuk respon atau feedbacknya itu urusan, ya bahkan gak kepikiran gitu kak ya.
1: Bener banget.
0: Terus gimana tuh awalnya tuh kayak mencetuskan, bukan mencetuskan juga, tapi kayak ini kak, maksudnya akhirnya ya udah deh mendecide diri, ya udah deh akhirnya aku mau buat lagu nih gitu. Nah itu tuh juga dibantu siapa gitu kak ya, kayak ada yang ngebantu kah, atau memang ada temen yang juga beriringan gitu yang kayak selaras sama kakak, ya udah deh kita bikin bareng gitu, atau memang kakak sendirian aja kepengennya gitu?
1: Sebenarnya sih kalau nulis lagu ini dari zaman sekolah, di sekolahku tuh tiap bulan bahasa memang ada lomba cipta lagu gitu. Tapi di satu sisi waktu aku lulus SMA, itu ada satu teman aku, teman sekolah, dia kuliah di filman.
0: Oh, perfilman.
1: Dan disitu dia dapat tugas kuliah harus bikin film pendek yang soundtracknya harus original.
0: Jadi
1: dia minta tolong kayak, Inas kok bisa gak sih bikin lagu original gitu. Dan kebetulan gitaris aku di tahun itu, ya partner musik aku lah, dia juga suka bikin lagu. Dan dia kayak punya nada beberapa part lagu yang belum selesai. Akhirnya kita coba selesaiin, dan dibantu guru musik sekolah aku juga saat itu. Dan alhamdulillahnya lagu itu akhirnya selesai dan itulah rilisan pertamaku di platform musik.
0: Oke, berarti memang ada pihak lain dan kebetulan ini juga kayak triggernya malah dari orang lain yang kayak
1: iya, betul.
0: Minta Kak Inas buatin dong ini lagu original buat filmku. Malah permintaan dari orang lain yang akhirnya kakak sendiri kayak okay, gitu. Padahal ya mungkin kakak juga mungkin waktu itu malah gimana tuh kak, kayak yakin aja gitu atau malah ada keraguan-keraguan tuh kak?
1: Sebenarnya aku nggak kepikiran akan rilisin ya, karena waktu itu mikirnya cuma ya udahlah buat tugas dia aja gitu. Jadi ya udah bikin seada-adanya banget. Tapi ternyata kok banyak teman-teman yang suka, karena kebetulan ref lagu itu aku tuh ada menyebutkan kata bontang. Jadi memang karena film teman aku ini menceritakan tentang bontang, jadi ya aku taruhlah di situ. Dan sempet rame juga lagu itu. Jadi tiap teman-teman lagi pulang kampung segala macem atau kangen bontang, ya dengerinnya lagu aku yang itu.
0: Oh oke, okay. Boleh di-spill kak judulnya apa kak?
1: Judulnya Pulang.
0: Uh-uh.
1: Alhamdulillah proyek iseng yang gak serius itu kalau di Spotify udah di putar lebih dari 19.000 kali.
0: Oke, jadi itu judulnya Pulang tuh ya, Taman Pro 2 mungkin. Buat kalian yang mau dengerin, itu bisa dengerin di mana itu kak?
1: Di mana aja juga udah ada.
0: Oh, di mana aja juga udah ada gitu ya. Nah, ini mungkin nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi nanti kak ya, ngomongin tentang perilisan barunya nih. Baru kita bakal bahas abis ini Taman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. Dan jangan lupa juga kita lagi live streaming di YouTube-nya RRI Samarinda. Jadi buat kamu yang mau komen-komen, live komen nanti boleh bisa gabungan aja. Siapa tahu nanti bisa kita bacain tuh Taman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. We'll be right back.

0: Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh, feel-nya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
0: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
2: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini masih bersama Kak Inas Hafizah di Music Trainer nih, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol bareng bersama dengan musisi pastinya. Ya, kita sapa lagi. Halo Kak Inas ya. Aman di sana Kak ya?
5: Aman.
2: Aman ya. Suaranya aman juga nih Kak. Nah, kali ini kita bakal ngomongin salah satu rilisan terbaru ya. Tadi aku tuh sempat ngecek-ngecek, ternyata rilisnya tuh ya juga baru-baru bulan ini gitu ya.
5: Benar.
2: Benar. Di tanggal 3 kemarin enggak ya?
5: Yes.
2: Yes.

0: Ya, dan ini dia rilisannya ya, yaitu adalah judulnya apa tuh Kak?
1: Tumbuh Berdua.
0: Tumbuh Berdua. Sebenarnya tadi kalau misalnya kamu lagi dengerin ya teman Pro 2, tadi itu juga apa ya namanya? Maksudnya udah kita puterin lagunya Kak Inas Tumbuh Berdua kayak gitu. Jadi ini bisa dibilang udah rilisan keberapa nih Kak dari Kak Inas sendiri?
1: Ini rilisan ketiga aku.
0: Oke, rilisan ketiga. Karena sebelumnya ada yang seperempat abad ya.
1: Betul.
0: Oke, nah ini akhirnya merilis lagu lagi nih Kak. Ya, itu awal mulanya gimana tuh Kak? Kayak yaudah deh kita rilis aja gitu single ketiga dari Kak Ina sendiri itu. Boleh diceritain Kak?
1: Sebenarnya kalau rilis lagu yang dua terakhir mulai dari seperempat abad itu, aku sudah bareng sama label.
0: Oke.
1: Jadi memang timeline-nya sudah ditentuin label sih.
0: Jadi kayak dari label juga ya udah di tanggal segini tinggal Kak Inasnya juga sudah siap ya di tanggal segitu ya.
1: Betul.
0: Nah, proses dari lagunya ini Kak, mungkin bisa diceritain dulu Tumbuh Berdua ini ceritanya tentang apa nih Kak? Kenapa enggak tumbuh bertiga, berempat, bertujuh gitu? Boleh diceritain
1: gak?
0: Iya bener.
1: Kalau Tumbuh Berdua tuh sebenarnya ini disclaimer dulu, ini salah satu, bukan salah satu sih, satu-satunya lagu yang bukan tulisan aku sebenarnya. Jadi ini tulisan salah satu sessionist aku, drummer aku di Bontang. Lagu ini sudah lama ada, ditulis dari tahun 2020 sebenarnya. Dan ini adalah lagu pernikahan dia sebenarnya gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, dan kemudian lagu ini cuma dinyanyikan pernikahan dia saat itu. Dan kita belum kepikiran untuk produksi serius. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah banyak orang dengar secara langsung, lagunya bagus ya, akhirnya ya kita produksi. Jadi kalau ditanya tentang apa ya, tentang pernikahan.
0: Oh gitu. Jadi ya memang kisah cinta yang ya udah kalau mau tumbuh ya udah tinggal melanjutkan tapi tetap berdua gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi dulu memang versinya tuh kayak gini Kakak atau gimana tuh Kak? Sebelum produksi yang udah rilisan sekarang tuh Kak.
1: Dari awal tidak ada yang berubah Kak. Kayak gitu.
0: Oke, jadi kayak masih kayak apa ya, temanya ada akustikannya kayak gitu-gitu Kak ya. Ada yang, jadi ini benar-benar sama persis Kak atau ada yang dibedain kayak mungkin ada yang diperbaikin atau ada yang mau diubah gitu, atau memang ini ya udah sama persis gitu sama yang bukan rilisan tapi yang udah dinyanyikan di pernikahan temannya Kak Ina sendiri.
1: Untuk aransemen ini sama persis dari demo sampai apa yang teman-teman terima sampai hari ini.
0: Wah, kayak apa ya, kayak mungkin dari kakaknya juga gak nduga ya, pernah nyanyiin ini tapi akhirnya ngerilis lagu ini juga gitu.
1: Betul, gak pernah nyangka kalau ini akan jadi salah satu katalog yang dirilisin bareng sama label yang sekarang bahkan.
0: Iya. Nah, ini gimana nih Kak, dari produksiannya untuk ngebuat lagu ini itu bisa diceritain Kak, itu kemarin gimana?
1: Jadi kalau produksi lagu ini itu sebenarnya 2020 itu kan masa pandemi ya Mas. Dan itu ketepatan banget aku lagi pulang ke Bontang karena aku masih kuliah saat itu. Aku kuliah lagi pulang ke Bontang, kebetulan drummer aku ini ngehubungin aku dan dia bilang aku punya demo lagu nih. Jadi sebenarnya instrumen lagu itu sudah ada Kak, tapi pengisi vokalnya yang belum ada.
0: Nah itu yang ditunggu-tunggu ternyata.
1: Iya, ternyata ketepatan banget aku pulang sekitar sebulan sebelum. Lalu disuruh langsung besok bisa nggak langsung rekaman di tempat ada komposer aku di studio ini.
0: Kakak marah nggak kalau tiba-tiba disuruh besok gitu, tiba-tiba suruh apa ngambil
1: aku
0: suara gitu?
1: Biasa Kak dikasih PR kayak gitu.
0: Oke.
1: Cuma kan aku nggak mikir itu akan diproduksi serius ya, karena mikirnya yaudahlah buat nikahan aja. Sama kurang lebih sebenarnya kayak lagu Pulang. Aku nggak mikir lagu itu bakal diseriusin gitu. Yaudah deh, kayak oke, besok kita rekaman gitu. Yaudah akhirnya rekaman, alhamdulillah 2 jam selesai. take vokal untuk lagu itu. Dan sebelumnya aku cuma dikasih denger demo yang gimana ya, versi dia, kebetulan dia gak bisa nyanyi kak, jadi
0: iya nada seadanya aja gitu ya.
1: Iya, setangkapnya aku dari demo vokalnya dia gitu. Dan akhirnya aku eksplor nadaku sendiri, aku kasih improvisasi ke aku. Dan ternyata dia suka, ya udah. Padahal gini, lucunya adalah aku kira itu rekaman untuk demo kak. Ternyata itu yang dijadiin lagunya, padahal bagi aku itu kurang bagus.
0: karena ya tujuannya tadi bukan untuk hal-hal lainnya, kepikiran cuma demo tadi ya.
1: Iya, ya sudah lah ya.
0: Oke, okay, tapi maksudnya sampai saat ini masih diterima dengan baik gitu ya, dengan walaupun mungkin kakak merasa wah ini mungkin merasa apa ya, nggak total waktu itu atau ya udah ngisi-ngisi aja gitu.
1: Aku ngerasa gak total sih, karena cuma dikasih satu hari buat ngulik, buat belajar lagunya, terus besoknya rekaman.
0: Berarti next ini ada new versionnya kak ya?
1: Kayaknya enggak, tapi mending biar teman-teman tahu revolusi dari live-nya aku.
0: Oke, ya. Tapi maksudnya ya kayak gitu kak ya. Tapi menurut saya yang saya udah dengerin gitu kan ya, yang aku udah dengerin lagunya oke kok, kayak benar-benar sesuai banget sama temanya. Apalagi ini apa sih namanya, kayak visual dari foto kakak yang hijau tuh kayak, damai banget nih ya, gitu-gitu. Tapi so far oke. Ternyata kakak merasa agak gimana gitu. Oke. Okay.
1: Ternyata kayak nggak serius ya.
0: Iya. Dan akhirnya hari kemarin dijadwalin sama labelnya, yaitu rilisnya tanggal 3 Juli gitu kak ya.
1: Betul.
0: Apa aja yang disiapkan tuh kak pas sebelum perilisan dan sampai akhirnya post rilisnya gitu setelah tanggal 3 Juli kemarin tuh kak?
1: Kalau dari sisi produksi audio sih label nyiapin mixing mastering tentunya ya. Tapi kalau dari sisi aku bulan Juni kemarin berangkat ke Jakarta. Hanya untuk itu, bikin foto yang hijau itu. Lalu, sampai aku tuh nanya label tahu kak, emang gak ada studio di Bontang? Banyak.
0: Ya gak apa-apa, berarti ini juga kayak maksudnya diajak buat main-main kesana, jalan-jalan ya, juga bener. Ya.
1: Mereka kangen kali ya.
0: Bisa banget ya. Gitu. Jadi ya di sana produksian foto itu juga, mungkin ketemu-ketemu juga sama yang lain-lainnya itu juga kak ya. Oke. Jadi ini udah rilis, temanya tuh benar-benar hijau. Tapi ini video klipnya juga udah rilis kah atau belum kak?
1: Kalau video klip memang belum ada. Jadi memang kita mau masarin lewat video lirik dulu, biar orang hafal dulu deh lagu ini. Nanti kalau udah rame, insya Allah kita baru pikirkan untuk video klip.
0: Katanya video klipnya yang teman kakak yang nikahan kemarin itu. kok saya nge-spill gitu ya? Enggak, ini bercanda ya teman pro 2 ya. Ini cuman tiba-tiba ide Asbun keluar gitu aja ini gitu ya, karena
1: mengikuti kata otak ya.
0: Iya benar. Aduh kayak gitu kak, kalau misalnya apa, aku kalau tiba-tiba kepikiran itu langsung dikeluarin aja gitu. Oke. Tapi ini kak, maksudnya dari tema sendiri, apakah label juga yang menentukan atau ada Kak Ina sendiri yang ikut campur tangan gitu untuk urusan-urusan promonya gitu-gitu kak?
1: Kalau untuk photoshoot itu pure dari label, tapi kalau untuk segala konten sosial media, karena kebetulan sejak tahun 2015 aku juga konten kreator, jadi label tuh udah Inas kamu aja yang tahu branding mediamu, menentuin tempatnya gitu.
0: Berarti ya udah konten-konten lain-lainnya itu juga kayak sembari memang mempromokan lagu kakak itu juga gitu.
1: Betul.
0: Nah ini teman pro 2 ya, tadi kita udah ngomongin lagu pertamanya, lagu ketiganya yang udah rilis, yaitu Tumbuh Berdua gitu ya teman pro 2. Tadi kan kita udah dengerin rekamannya. Tadi kita juga udah dengerin cerita dari Kak Ina sendiri, produksinya gimana, awal mulanya gimana, ya tercetusnya dari mana juga yang tak disangka-sangka, tiba-tiba disuruh ngisi suara, tiba-tiba rilis dan lain-lainnya gitu ya teman Pro 2. Kali ini kayaknya kita dengerin dulu deh suara emasnya dari Kak Inas. Suara emas enggak tuh?
1: Disuruh buktiin nih berarti.
0: Bener. Bukan ini kayak langsung emas gitu bukan.
1: Iya, aduh enggak dong.
0: Langsung
1: udah
0: ini.
1: Siap belum?
0: Nah, udah siap belum? Waduh, tiba-tiba rollerblade. Oke, ya gimana Kak Inas sudah siap?
1: Akapela aja ya satu bait refnya.
0: Boleh ya.
1: Kalau mau denger fullnya, tunggu jadwal aku di Samarinda atau kota-kota kamu.
0: Ah, boleh tuh. Jadi ini spill dinyanyiin langsung sama Kak Inasnya. Silakan Kak.
1: Kita tunggu berdua hingga lima semua. Sampai semoga kita keriput rata dan lakukan. Sampai jaga kita dan
0: oke.
1: Terus gak? Mas Anang?
0: Ya tiba-tiba Mas Anang ini tiba-tiba mau ikut idolan yeah, gitu ya.
1: Tahu ada juri artisnya tiba-tiba muncul gitu kan.
0: Aku sih yes.
1: Aduh, terima kasih. Sayangnya untuk ikut Binrat sudah lewat ya umurnya.
0: Oh berarti bisa jadi bintang tamu Kak.
1: Boleh banget.
0: Oke. Itu dia ya teman Pro 2 spill dari sepenggal ya spill dari sepenggal lagunya Kak Inas yaitu Tumbuh Berdua tadi tuh teman Pro 2 dia udah buktiin di sini di live streaming gitu ya. Nah buat kamu pastinya jangan lupa dengerin lagunya Kak Inas Tumbuh Berdua. Nanti kita lanjut ngobrol lagi Kak ya.
1: Oke
0: deh teman Pro 2 ya, pasti nanti kita lanjut lagi ngobrol di Music Planner bersama dengan Kak Ina Safija. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: pengorbanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
4: Wuhuy, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah!
3: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.
5: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini ya, masih di Music Trainer RRI Pro 2 Samarinda, masih bersama dengan Kak Inas Hafiza. Halo Kak Inas. Yes, ya akhirnya terdengar lagi gitu tuh teman Pro 2. Kita lanjutin lagi ngobrolnya nih Kak Inas. Tadi kita udah cerita-cerita tentang salah satu lagu barunya yang udah rilis di bulan ini gitu ya, awal bulan kemarin. Awal bulan ini maksudnya gitu, yaitu Tumbuh Berdua tuh teman Pro 2 ya. Nah, kali ini aku pengen dengerin Kak Inas dulu ini. Dengerin apa ya? Maksudnya dengerin cerita Kak Inas gitu. Kalau misalnya kenapa akhirnya Kak Inas itu tetap berada di dunia musik, tujuannya tuh pengen apa sih Kak? Sebenarnya pengen tampil kayak di konser kah, atau memang pengen juga punya karya-karyanya kah gitu, atau apa nih Kak, mungkin dari Kak Inas sendiri? Silakan Kak.
6: Kalau dari aku pribadi sih Kak, sejujurnya aku sudah pengen nyerah aja sebenarnya di musik. Karena aku merasa, kok aku jadi penyanyi gini-gini aja sih gitu. Tapi di sisi lain, yang ngasih aku, ibaratnya kayak ngasih nyawa tambahan ke aku selama hidup ini, ya proses berkarya tadi gitu. Karena ternyata tiap aku jenuh, tiap aku capek, justru yang selalu aku buat tetap baik-baik aja tuh ternyata musik gitu. Jadi di perjalanan-perjalanan hidup aku sampai hari ini, aku sebenarnya gak punya ambisi apapun lagi sebenarnya di dunia musik. Aku masih sama seperti di tahun 2008. Aku cuma pengen berkarya. Dan yang terpenting, aku masih dikasih ruang dan kesempatan buat karya sejujur-jujurnya aku. Itu aja sih.
5: Oke, berarti ya sejujur-jujurnya, dan juga ini apa ya, karya yang memang dari hati Kak Ines ini juga gitu sebenarnya ya.
6: Betul.
5: Kayak gitu. Tapi kalau misalnya support dari keluarga gimana tuh Kak?
6: Keluarga aku sebenarnya gak yang gimana-gimana banget ya. Karena sejujurnya dari semua keluarga aku, yang musik tuh cuma aku gitu. Jadi mungkin mereka kurang relate dan kadang bingung kita bisa support dari sisi apa gitu. Cuma aku selalu bilang, ya selama aku gak pernah dilarang di musik, dilarang berkarya atau apapun itu yang hubungannya sama musik, ya itu bentuk dukungan gitu. Dan alhamdulillahnya keluarga aku sih selalu turut senang lah. Mau apapun prosesku di musik, mau senang mau enggak, tapi mereka tuh kayak, ya udah yang penting kembali lagi ke tujuan awalmu, kamu cuma pengen berkarya, berkarya, berkarya. Jadi mereka yang selalu ingetin aku gitu.
5: Tapi alhamdulillahnya, maksudnya sampai saat ini pun juga Kak Inas juga masih menjalani kegiatan-kegiatan yang kayak gini. Terus juga masih tetap apa ya, ada seneng-senengnya juga, apalagi abis rilis kayak gitu ya lagu-lagunya. Itu respon keluarga kemarin gimana kak, abis ngerilis lagu di bulan ini, awal bulan ini gitu kak?
6: Sejujurnya malah kayaknya keluarga aku tuh kurang ngikutin ya kalau aku lagi abis rilis lagu.
5: Oke.
6: Aku pun kayak saking penuhnya nih yang sudah aku jalani dan urusin, aku baru banget sebelum live sama RRI, aku baru ingat kalau keluarga aku sendiri aja belum undang ke showcase. Dan aku baru info. Dan mereka kayak, loh kapan kamu rilis lagu? Aku bilang, udah lama dari tanggal 3.
5: Anu ya, saking sibuknya kak ya, atau kayak ya udah. Biasanya kan kalau kita sibuk kadang kelupaan, bukan berarti kita tidak mau ngabarin, tapi kadang oh iya gitu-gitu ya.
6: Betul. Karena apa ya, keskip ngabarinnya.
5: Oke. Nah tadi ngomongin tentang showcase, showcase-nya tadi bisa dikasih tau kak kapan nggak?
6: Showcase-nya besok. Dan kebetulan sebenarnya ini acara iseng yang berujung serius. Karena lagi sepi event musik, jadi aku punya ide, aku bikin mini konser deh. Dan alhamdulillah didukung sama salah satu kafe di Bontang buat jadi venue. Besok tanggal 26 dari sore sebenarnya udah ada kegiatan kak. Aku dibantu sama teman-teman aku, jadi sore akan ada workshop DIY gitu. Dan baru malamnya jam 8 malam aku mulai showcase aku.
5: Oh oke. Ini mungkin yang lagi dengerin saat ini warga-warga Bontang atau mungkin warga-warga Sangatta yang misalnya mau mampir gitu, atau bahkan Samarinda sendiri, Balikpapan atau sekitarnya yang misalnya bisa datang gitu kak. Nah ini bisa di spill lokasinya di mana nih kak? Di Bontangnya di mana?
6: Oke. Besok jam 8 malam showcase aku diadain di Cafe Singgah. Kalau teman-teman bingung di mana, udah ada di Google Maps. Jadi kalau yang orang Bontang mungkin tahu, kafenya ada di seberangnya McD Bontang. Kebetulan cuma ada satu McD di sini.
5: Oh oke. Jadi lokasinya persis di sana gitu ya.
6: Tuh.
5: Oh oke. Nih buat kalian nih teman Pro 2 ya, misalnya mau cari hiburan gitu, mau dengerin Kak Inas nyanyi juga langsung, itu juga bisa datang gitu. Ih, andaikan Samarinda Bontang cuman jaraknya 10 menit ku datangi kak.
6: Coba ada kereta ya.
5: Ih bener, tapi keretanya agak naik turun tuh, lewat gunung tuh, nangis
6: itu
5: lagi.
6: Itu roller coaster sih.
5: Bener.
6: Bukan kereta.
5: Bener, bukan naik turun lagi, nanti ada yang muternya begini, nah terputar ya, balik ya. Nah, kayak gitu-gitu. Bener gitu ya. Tapi mungkin apa ya, kalau melihat bahwa saat ini kak ya, di sosial media kan pastinya banyak banget terkait tentang konten, apalagi lagu-lagu yang viral gitu kak. Contohnya tadi Rollerblade yang sudah siap belum, nah kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya nih kak, lagu dari Tumbuh Berdua nih, dari Kak Ina sendiri, ini cocoknya konten-konten yang kayak apa nih kak di sosial media yang mungkin nanti bisa disatuin sama lagu dari Kak Inas?
6: Kalau aku sebenarnya pengen nerapin Tumbuh Berdua tuh gak cuma sama pasangan ya. Jadi kalau dari aku pengen ngasih ibaratnya tren Tumbuh Berdua ini adalah theme song untuk mengiringin koleksi-koleksi kenangan gitu. Jadi mungkin lebih ke throwback ya proses. Jadi Tumbuh Berdua tuh gak cuma sama pasangan guys, tapi ternyata bisa diterapin juga ke ibu dan anak, atau sahabat nih, dua orang sahabat. Dan sebenarnya ide itu bukan murni dari aku, tapi kebetulan memang beberapa orang yang up di TikTok kak, ya tuh malah ternyata menerapkan Tumbuh Berdua untuk yang bukan pasangan. Dan dari situlah kayak, oh biarlah orang tuh menerapkan sendiri, jadi konten itu akan jadi organik.
5: Oh berarti ya maksudnya lagu ini memang memang kayak tentang lagu pernikahan, tapi mungkin output ke orang-orang itu bebas aja gitu ya, mau mengekspresikannya gimana, mau sama keluarga bisa, sama pasangan bisa, sama teman bisa, peliharaan kesayangan gitu juga biasanya
6: bisa
5: banget. Bener. Itu mungkin mirip sama konten-konten kayak One Day Day One gitu kak ya.
6: Iya, betul banget.
5: Bener-bener. Nih cocok mungkin buat kamu sama Bro 2 yang kayak udah ada lagunya nih, ide kontennya gimana, itu bisa terus kamu satuin deh sama lagunya dari Kak Inas ya. Mungkin terakhir nih dari Kak Inas sendiri, harapannya ke depannya mau apa lagi nih, Kak Inas ke depannya apakah mau merilis lagu lagi langsung setahun 7 lagu gitu, ataukah pengen buat album kah, atau apa nih dari Kak Inas, gimana nih Kak Inas?
6: Harapannya tentu saja tetap bisa ya. Dan memang kalau single kan udah sering nih single terus yang dirilis. Harapanku sih tahun ini semoga aku bisa mulai produksi untuk album.
5: Oke.
6: Jadi teman-teman bisa lebih kenal secara utuh lagi karya-karya aku.
5: Oke, harapannya gitu Kak ya. Di tahun ini atau tahun depan tuh Kak?
6: Prosesnya tahun ini, tapi mungkin selesainya tahun depan.
5: Oh oke, okay. Gak apa-apa, karena semuanya tuh butuh proses. Bikin lagu aja sesusah itu Kak ya, apalagi bikin album.
6: Itu dia makanya.
5: Jadi bener,
6: jangan dikasih deadline mepet-mepet ya, tolong.
5: Apalagi tadi aku udah hasbun banget tuh 7 lagu di tahun ini. Enggak ya teman Pro 2, tapi kita lihat dulu pastinya dari Kak Ina sendiri prosesnya nanti bakal gimana. Kita tunggu album-albumnya juga kayak gitu nih. Luar biasa ngobrol sama dengan Kak Inas kali ini ya, jauh di Bontang sana. Posisi lagi di rumah berarti Kak ya?
6: Di rumah. Semoga nextnya bisa ketemu langsung ya.
5: Ah benar. Ya, karena kemarin sempat mampir ya, kesini kan.
6: Iya.
5: Iya, kemarin sempat mampir kesini, tapi sayangnya nggak ada.
6: Oh iya benar juga ya.
5: Benar ya. Jadi buat teman Pro 2, jangan lupa dengerin lagu dari Kak Inas yaitu Tumbuh Berdua. Pokoknya bisa dengerin di RRI Pro 2 Samarinda bisa, di YouTube juga ada, terus juga di streaming platform semuanya itu juga ada, bisa kamu dengerin. Nanti kalau makin rame dia makin senang, makin cepet tuh albumnya teman Pro 2.
6: Amin. Jangan dipus gitu dong.
5: Loh kan biar ramenya dulu Kak gitu. Oh, kan ya. Nih cocok juga buat kamu teman Pro 2 yang kayak misalnya mau buat konten atau buat story postingan gitu ya, sama pasangan dan lain-lainnya gitu. Lagu ini cocok banget buat nemenin kamu di kala-kala lagi seneng-senengnya atau sayang-sayangnya sama pasangan ataupun siapapun saat ini kamu berada tuh teman Pro 2. Terima kasih banyak Kak Inas, obrolan kita seru banget hari ini. Semoga rilisan lagunya juga makin berkah, makin disenangi banyak orang. Amin. Juga pastinya. Amin. Gitu ya. Mungkin ada kata-kata dari Kak Inas buat teman Pro 2 yang saat ini lagi dengerin.
6: Kalau pesan dari aku, mungkin ini lebih kayak pesan aja ya Kak ya.
5: Boleh.
6: Siapapun kamu yang ada di sana, yang mungkin punya cita-cita dan kamu ngerasa itu gak mungkin, itu cuma karena kamu belum ada di titik itu aja. Tapi kataku, mimpilah setinggi-tingginya sampai kamu sadar pas kamu udah di titik itu kayak aku sekarang.
5: Oh oke, okay. Keren banget ya. Terima kasih banyak Kak Inas. Semoga pesan-pesan dan juga obrolan kita hari ini juga bisa menjadi insight baru nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin. Terus juga jangan lupa datang ke showcase-nya Kak Inas di Bontang tuh teman Pro 2. Di mana tadi Kak kafenya?
6: Di Cafe Singgah.
5: Cafe Singgah tuh besok tuh teman Pro 2. Kamu kalau bisa OTW malam ini OTW ya. Kalau dari jauh ya.
6: Hati-hati
5: di jalan. Jangan ngebut-ngebutan tuh teman Pro 2. Dan itu aja untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak juga buat kamu yang dengerin teman Pro 2, dan waktunya kita berdua pamit undur diri, tapi nanti aku bakal lanjut lagi ya. Tapi Kak Inas harus pamit sampai di sini. Terima kasih banyak Kak Inas pokoknya. Ya, semoga sukses. Iya, semoga sukses. Semoga kita tunggu juga rilisan-rilisan karya-karya lainnya dari Kak Inas. Nanti kalau udah ada albumnya mampir lagi Kak ya.
6: Oh siap, nanti kalau bisa langsung ya kesana.
5: Oke, saya tunggu. Ini katanya pakai backdrop hijau gitu juga Kak ya. Oke, itu aja teman Pro 2 untuk kali ini. Terima kasih banyak and bye-bye. Bye.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
2: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat malam teman bro 2, masih barengan sama Nom Citro di malam hari ini. Dan kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, edisi malam minggu 25 Juli 2026. Gimana kabarnya hari ini teman bro 2? Semoga tetap sehat walafiat gitu ya. Dan juga mungkin dari kamu yang malam hari ini beraktivitas di luar, hati-hati di jalan pastinya teman bro 2. Semoga selamat sampai tujuan ya, dari aku yang ada di studio saat ini nih teman bro 2. Kali ini ya teman bro 2 di Jaga Malam pastinya aku ngajak juga buat kamu gabungan gitu ya teman pro 2 malam hari ini. Bisa gabungan di WhatsApp kita di 0125 848 7885, atau ya teman pro 2 bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Dan ya teman pro 2, yang kali ini mau aku bahas adalah tentang kebaikan kita gitu tuh teman pro 2. Kenapa kebaikan kita gitu ya? Karena menurut aku, apa ya, apa yang kita lakukan untuk orang lain gitu ya, setidaknya pasti ada hal-hal baik atau hal positif yang didapatkan teman pro 2. Tapi ternyata ya teman pro 2, ini mungkin agak-agak paradoks gitu. Yaitu makin kesini itu makin sadar, kayaknya ya teman pro 2, gak semua orang tuh ternyata pantas dapetin kebaikan kita tuh teman pro 2. Kok bisa gitu ya? Tapi ya bisa-bisa aja tuh teman pro 2. Ini contohnya ya, pernah nggak kayak kamu sendiri udah bantuin orang lain gitu ya, tapi ternyata ujungnya kita malah kayak dimanfaatin doang tuh teman pro 2. Pernah kayak gitu nggak sih teman pro 2? Kayak minta tolong ngerjain tugas, kerja kelompok, tapi ngerjain kita aja gitu. Ataupun kamu ngerjain yang lainnya tapi ternyata kontribusinya tidak sebesar itu, bahkan tidak ada kontribusinya. Jadi ya bisa aja kalau datang lagi susah gitu, lupa kalau lagi seneng, dan datangnya kalau lagi ada mau. Dan giliran kita yang butuh dia, ternyata dia susah banget untuk diminta tolongin tuh teman pro 2. Ini contoh-contohnya tuh teman pro 2. Daripada kamu lakuin tapi makin stres, mending gak usah tuh teman pro 2.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Teman berdua ya, kadang juga kebaikan kita tuh juga enggak untuk semua orang gitu teman berdua. Karena pasti pernah juga ngerasa kejadian nih teman berdua. Pernah enggak udah berusaha untuk bisa ngalah gitu ya. Ngalah terus tapi ujung-ujungnya kitanya malah jadi disepelein tuh teman berdua. Ya kita ngalah supaya dia bisa maju gitu kan ya. Kita ngalah supaya dia bisa mendapatkan kesempatan itu, tapi malah kita benar-benar disepelekan, bukan dihargai tuh teman berdua. Jadi memang ya selalu seenaknya, karena pastinya dia tuh tahu tuh teman berdua. Kita tuh jadinya karena udah tahu kita suka ngalah gitu ya sama kelakuannya itu tuh teman berdua. Ya kita pasti ngalah-ngalah aja terus gitu, dan kelakuannya ya bakal begitu terus tuh teman berdua. Jadi kita ya kayak apa kita mau berkembang kalau kita jadinya ngalah terus tuh teman berdua. Ngalah untuk sesuatu hal yang lebih baik iya ada, tapi kalau kalah terus menerus ya kapan kita majunya tuh teman berdua. Kalau dipikir-pikir kayak nggak adil juga ya teman berdua.

0: bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
5: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
6: Tidak! Jangan bunuh kami! Ya kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lebah Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
7: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

Teman berdua ya, lanjut lagi di mana kita sebagai manusia pastinya mau dong ya untuk bisa menolong sesama gitu tuh teman berdua. Tapi kadang kita tuh juga harus teman berdua, jangan sampai kita tuh ngebantu orang gitu pengennya dengan ikhlas, tapi ujung-ujungnya dari ikhlas tapi malah kok kayak gak ada feedbacknya gitu tuh teman berdua. Bukan berharap pamrihnya tuh teman berdua, tapi apa ya, kita ya pastinya sebagai manusia tidak ada yang sempurna, pasti merasa dihargai dan juga divalidasi gitu tuh teman berdua. Makanya ya nolong orang ya boleh, tapi ya memang seikhlasnya gitu tuh teman berdua. Kalau memang enggak ya udah jangan gitu. Dan kayaknya memang begitu deh faktanya tuh teman berdua ya, dimana sebaik apapun kita gitu ya tuh teman berdua sama orang, kadang kita pikir gitu ya, jaminannya nih apa gitu, atau bahkan gak ada jaminan juga tuh teman berdua, karena mereka sendiri bakal balas kebaikan kita dengan cara yang sama, itu juga belum tentu, bahkan gak juga tuh teman berdua. Kayak apa ya, kayak mungkin kamu udah memberikan effort kamu 100%, tapi pas kamu minta tolong, effortnya dia tidak 100%, atau bahkan tidak ada persen-persennya, atau teman berdua tidak ada nominal persennya kayak gitu, otomatis mereka no effort gitu ya, yang kewalahan kamu sendiri, sampai di titik kayak gitu tuh teman berdua. Kira-kira ya kayak gitu bagaimana tuh teman berdua. Makanya kan kadang kita jadinya capek juga tuh ngerasain hal-hal yang kayak gitu tuh teman berdua.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Sama Bro 2 lanjut lagi di malam hari ini. Sudah di pukul 10 ya sama Bro 2. Malam minggu kamu, semoga malam minggu kamu menyenangkan juga gitu ya. Ataupun yang mau galau bareng-bareng teman Bro 2, boleh banget bisa langsung gabungan aja di WhatsAppnya Bro 2 di 0812-5848-7885, atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda nih teman Bro 2. Lanjut lagi, masih ngomongin tentang kebaikan yang kita lakukan. Ternyata ya maksudnya lakuin aja tuh teman Pro 2. Tapi kalau kamu sampai sudah berpikir yang enggak kayak kecapean gitu ya, udah terkuras tenaga pikirannya gitu ya, ya memang kamu waktunya berhenti juga tuh teman Pro 2. Karena bisa aja ditwist gitu ya, seakan-akan kamu dimanfaatkan dengan begitu aja tuh teman Pro 2. Tadi balik lagi tuh teman Pro 2, kayaknya memang gitu ya faktanya. Sebaik apapun kita sama orang, ternyata gak ada jaminannya mereka sendiri yang bakal males ya, ataupun membalasnya tuh kebaikan kita dengan cara yang sama gitu. Jadi gak ada jaminannya tuh teman Pro 2. Ya aku bilang tadi gitu ya, ternyata bukan salah siapa-siapa itu sebenarnya. Tapi ternyata tuh teman Pro 2 itu jadi cuma bukti kalau misalnya gak semua orang punya standar yang sama soal menghargai orang tuh teman Pro 2. Coba bayangin deh, kayak kamu udah berikan 100% apa yang kamu usahakan buat dia gitu ya, supaya hasilnya bisa bagus, bisa terbaik menurut dia, memang itu yang sesuai gitu ya, dengan hasil yang mungkin bisa dibilang maksimal tuh teman Pro 2. Tapi apa yang mungkin sebaliknya gitu ya, suatu saat nanti kamu membutuhkan dia, terus dianya gimana tuh teman Pro 2? Wah, itu tuh berasa banget tuh teman Pro 2 kalau dia gak memberikan effort sepenuhnya seperti apa yang kamu lakukan ke dia tuh teman Pro 2.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id. Berita yang relate, update dan 100% anak muda banget.
1: Halo, aku botol A.
2: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
1: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
3: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
1: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
3: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
4: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
1: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
5: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

guys semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tahu enggak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, Mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Nomor berdua, ya namanya jadi orang baik tuh pasti jadi sebuah hal yang baik juga gitu. Kalau bisa kamu ngelakuin ya lakuin aja, karena itu wajib tuh teman berdua. Tapi kayaknya ya teman berdua, baik sama orang itu tetap butuh batasannya juga. Bukan berarti kamu jadinya butuh pamrih, enggak. Tapi ya kamu batasin aja tuh teman berdua. Jadi intinya gini nih teman berdua, berperilaku baik itu ya pastinya wajib gitu. Tapi nolongin, bantuin, dan juga berkorban buat orang gitu teman berdua, itu kan kita ya pastinya perlu kita pilih-pilih juga. Karena pilih-pilih siapa yang emang layak buat dapetinnya tuh teman berdua. Dan memang ya teman berdua, yang paling penting itu sebenarnya ya, jangan lupa juga baik sama diri sendiri. Karena memang ini juga nih teman berdua, karena kita juga ya orang juga tuh teman berdua. Kita juga punya perasaan, kita juga butuh diperhatiin. Gak cuman orang lain aja yang butuh hal itu. Kita ya sebagai manusia yang tidak sempurna ini ternyata juga butuh hal-hal yang kayak gitu. Daripada ngelewatin batas gitu ya teman berdua, mending dibatasin aja. Dan itu aja untuk kali ini teman berdua. Ya, siaran kita malam hari ini di galau malam-malam, jaga malam pastinya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan teman berdua dan waktunya juga. Aku Anam Cito pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Hati-hati di jalan, yang lagi dalam perjalanan pulang gitu teman berdua ya. Sampai ketemu lagi di siaran kita selanjutnya. And bye.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Bumi Manusia adalah sebuah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1980 dan menjadi bagian pertama dari Tetralogi Buru. Mengambil latar belakang di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, serta mengisahkan perjalanan hidup pemuda bernama Mingke, seorang pelajar pribumi yang berusaha mengatasi ketidakadilan sosial dan kolonialisme yang menghantui masyarakat Indonesia pada masa itu. Pramudia Anantatur sebagai penulis novel ini dengan cermat menggambarkan ketidakadilan sosial dan rasial yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Mingke sebagai tokoh utama merupakan cerminan semangat perlawanan dan keinginan untuk meraih keadilan. Ia merupakan perwakilan dari generasi muda yang mulai menyadari ketidakadilan dan berjuang untuk sebuah perubahan bangsa. Dia berjuang keras mengejar pendidikan yang tinggi dan memiliki semangat intelektual yang kuat untuk mengangkat derajat bangsanya. Dalam perjalanan hidup Mingke, dia melihat betapa pentingnya pendidikan dan memberdayakan diri dan bangsa. Mingke tidak hanya memperjuangkan hak pendidikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat pribumi lainnya. Dia tumbuh menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Bumi Manusia juga menceritakan betapa pentingnya kesadaran sejarah dan identitas nasional. Melalui kisah Mingke, kita juga diajak untuk lebih memahami sejarah dan budaya Indonesia, serta bagaimana perjalanan sejarah ini mempengaruhi identitas dan nasionalisme bangsa. Salah satu pesan utama yang bisa kita petik dalam novel ini adalah semangat perjuangan untuk merdeka dan mencapai keadilan. Meskipun Mingke menghadapi banyak rintangan dan ketidakadilan, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk hak-haknya. Tidak hanya mengisahkan tentang semangat perjuangan, namun kita juga disajikan kisah cinta antara Mingke dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita keturunan Indo yang memiliki status sosial yang tinggi. Hubungan ini memperlihatkan kompleksitas hubungan rasial dan kelas sosial pada masa itu. Kisah cinta Mingke dan Nyai Ontosoroh ini menggambarkan kesetiaan dan perjuangan dalam mencapai kesetaraan dalam cinta dan masyarakat. Karakter yang kuat dan kompleks, serta penggambaran yang tajam terhadap latar belakang sejarahnya, membuat Bumi Manusia menjadi karya sastra yang menginspirasi dan menggugah pikiran, di mana penulis berusaha menggambarkan dengan jelas dan tajam kondisi sosial dan politik pada masa itu. Buku ini merupakan salah satu karya sastra terbesar Indonesia dan tetap relevan hingga saat ini, karena pesan-pesannya yang mendalam tentang perjuangan, kebebasan, dan identitas nasional. Demikian esensi buku berjudul Bumi Manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tuh, ayo, Mak.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Hit FM.
1: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
2: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
4: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
3: Hah? Serius?
4: Iya. Kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
3: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
4: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
3: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
4: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
5: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Heh, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang bales chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Atau mungkin aku gak sadar ya. Tapi perasaan aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin, padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah, bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru. Tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin, ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh, temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh, cukup tahu kabarnya dari Instastory, cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Sabtu 25 Juli 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 26 Juli 2026 sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.